0: Masih barengan dengan Raviana Sobat K di jam 7 pagi ini. Ada Sobat K juga yang bergabung di saluran WhatsApp dari Sobat Sabto Raharyanto ya, yang mengabarkan nampaknya ini sedikit keluhan di kawasan street food, di mana trotoar yang terlalu lebar sehingga memakan badan jalan. Jadi banyak mobil yang parkir di sana sehingga memperparah kemacetan Sobat K. Coba kita akan lihat ya, kita akan simak informasinya.
1: Selamat pagi, izin melaporkan terjadi kemacetan di sekitaran mulai alun-alun arah dari Polres menuju ke SMP 1 sampai ke daerah pom bensin Paga. Macet sekali kondisinya, mulai dari perempatan Polres Jember menuju ke arah alun-alun. Di situ kan ada kawasan street food, itu sepertinya macet karena trotoar itu lebar sekali dan makan jalan. Juga ada banyak mobil-mobil yang parkir di situ, di kawasan-kawasan sekolah, ini menambah kemacetan dan terus berputar sampai ke daerah wilayah ini, Depok Jawa Timur, terus sampai pom bensin Paga, sampai ke arah Kebun Sari, macetnya luar biasa. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Sabto Raharyanto ya, yang mengabarkan tadi di jam 7 bahwa mengabarkan kemacetan atau sedikit penumpukan kendaraan Sobat K dari arah Polres kemudian ke alun-alun sampai ke SPBU Paga, yang terlihat pengendara roda 2 maupun roda 4 agak numpuk Sobat. Ini dari video yang dikirimkan juga lumayan ramai, padat sekali. Nah, karena dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Sabto, kawasan street food trotoarnya ini kan terlalu lebar gitu ya, sehingga memakan badan jalan. Sehingga banyak mobil yang parkir di sana, dan itu yang menjadi salah satu faktor kenapa memperparah kemacetan yang berada di daerah sana Sobat K. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Sabto di pagi hari ini, karena kalau udah di jam 7 sampai jam 8 itu kan biasanya udah mulai meningkat ya volume kendaraan yang berangkat kerja ataupun berangkat sekolah dan lain sebagainya, jadi lumayan agak numpuk yang di sekitaran Polres, alun-alun dan sampai ke Pagah, SPBU Pagah itu lumayan agak ramai dan itu pasti langganan banget ya setiap paginya Sobat. Jadi kurangi kecepatan dan selalu tingkatkan kesabaran, jaga jarak aman. Memang paling enak kalau mau berangkat gak kejebak macet itu paling enak lebih pagi gitu ya Sobat K. Itu biar lebih santai juga, sampai ke tempat tujuan juga dalam kondisi yang enak juga gitu, biar gak terlalu macet atau terjebak di jalan. Tapi memang kondisi di sana itu banyak sekali parkir mobil Sobat K, atau parkir kendaraan ya, sehingga itu yang menjadi salah satu faktor kemacetan juga yang nambah macet di daerah sana. Sebenarnya banyak sekali juga dari laporan dari Sobat K yang masuk ke saluran WhatsApp terkait dengan hal itu Sobat. Dan harapannya kita juga dari Dishub ini bisa untuk mengatur ya Sobat K, terutama parkir ini, kantong-kantong parkir yang ada di sana bisa diatur kembali agar pengendara yang lewat di sana itu enggak desel-deselan gitu ya, karena lumayan lebar itu kan trotoarnya, sehingga dimanfaatkan untuk parkir mobil. Biasanya di situ banyak banget Sobat K kalau pagi hari. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor kemacetan yang ada di sana. Semoga saja keluhan ini bisa di forward juga ya nantinya ke pihak Dishub agar ada pengaturan terkait dengan kantong-kantong parkir yang ada di sana. Mungkin dari Sobat K juga ada keluhan yang sama, atau ada beberapa kawasan yang juga padat di pagi hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia memperkuat kolaborasi, akses pembiayaan, perizinan, dan pasar. Upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember pada Selasa 21 Juli kemarin. Dari Bupati Jember, Mamat Fauid mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri UMKM serta Wakil Menteri UMKM yang telah memilih Jember sebagai tuan rumah festival. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan pelaku UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, perizinan, dan pasar. Upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember pada Selasa 21 Juli 2026. Bupati Jember Muhammad Fauid mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri UMKM, dan Wakil Menteri UMKM yang telah memilih Jember sebagai tuan rumah festival. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu pelaku usaha mikro terutama dalam memperoleh kemudahan perizinan dan akses permodalan. Dipilihnya Jember sebagai lokasi penyelenggaraan juga menjadi pengakuan bahwa daerah ini diproyeksikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sektor informal. Gus Fauid juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang menurunkan bunga pinjaman PNM Mekar menjadi 8%. Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro karena dapat meringankan beban pembiayaan dan perluasan kesempatan mengembangkan usaha.
3: Festival ini akan membantu kepada UMKM, kepada pelaku usaha mikro, baik terkait masalah perizinan, akses modal, dan lain sebagainya. Dan festival ini tentu sebuah kehormatan bagi pemerintah Kabupaten Jember, karena tidak semua kabupaten bisa ditempati, dan hari ini Jember sebagai simbol kabupaten yang didesain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor informal, hari ini dipercaya menjadi tempat untuk mengadakan festival ini.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan pemberdayaan UMKM kini dilakukan dengan pendekatan ekosistem. Selain mempermudah akses pembiayaan, pemerintah juga memastikan pelaku usaha memperoleh akses pasar agar usahanya dapat tumbuh secara berkelanjutan. Hingga Juli 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR secara nasional telah mencapai Rp160 triliun. Di Jawa Timur, penyaluran KUR mencapai Rp27 triliun kepada lebih dari 470 ribu pelaku UMKM. Sementara di Kabupaten Jember, penyaluran KUR telah melampaui Rp1 triliun kepada lebih dari 20 ribu UMKM. Sebanyak 69% diantaranya disalurkan ke sektor produksi melalui rata-rata target nasional sebesar 65%. Pemkab Jember juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat usaha mikro melalui program Gerobak Cinta, perluasan akses permodalan, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Pemerintah daerah juga akan mendorong UMKM yang telah berkembang agar naik kelas, sekaligus menciptakan pelaku usaha baru dari masyarakat miskin ekstrim usia produktif sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
4: Sampai bulan Juli ini, penyaluran kredit usaha rakyat di seluruh Indonesia itu sudah mencapai 160 triliun lebih kurang. Dari total plafon 290 triliun tahun ini. Jadi saya kira kalau lihat dari plafon yang ada dan penyaluran sampai bulan Juli ini, insya Allah kita pada jalan yang tepat ya untuk mencapai target total 290 triliun di Desember nanti.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Kolaborasi Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC dan Sekar Kijang Kreatif Festival atau SCF memberikan dampak positif bagi UMKM Banyuwangi. Selama 4 hari penyelenggaraan pameran yang melibatkan 624 pelaku UMKM, nilai transaksi bisnis matching mencapai 1,22 miliar rupiah. Capaian itu disampaikan dalam malam penutupan rangkaian Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 yang ditandai dengan penganugerahan BEC Award dan konser musik di Gazebo Blambangan. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan, BEC tidak hanya menjadi panggung budaya, tetapi juga untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Sebanyak 2.000 masyarakat Situbondo mendapatkan pelayanan pemeriksaan mata gratis melalui program Semangat Socatera kerjasama Pemkab Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, masyarakat Situbondo sangat antusias mendapatkan pelayanan kesehatan mata gratis sebagai bentuk antisipasi menjaga kesehatan mata khususnya di usia senja. Selain pemeriksaan mata gratis yang ditargetkan 2.000 orang, juga ada pemberian kacamata gratis bagi yang mengalami gangguan penglihatan, termasuk juga pemasangan bola mata palsu. Sementara itu, Project Manager John Fawcett Foundation, Inyoman Wardana, bilang menyiapkan 24 orang paramedis dan 6 orang dokter spesialis mata untuk melayani 2.000 lebih pasien.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kota Batu mulai menguji coba layanan arsip keliling Laikisip untuk membantu masyarakat mendigitalisasi dokumen penting keluarga. Uji coba perdana dilakukan bekerja sama dengan Desa Sidomulyo. Melalui layanan ini, warga dapat mengubah dokumen seperti akta kelahiran, surat nikah, ijazah, dan arsip penting lainnya menjadi arsip digital. Salinan digital tersebut akan disimpan oleh Disperpusip Kota Batu sebagai cadangan apabila dokumen fisik hilang atau rusak. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais menegaskan, seluruh arsip digital dijamin kerahasiaannya karena dikelola sesuai standar kearsipan. Program ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengamankan dokumen keluarga, sekaligus mempercepat digitalisasi arsip di Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Satpol PP Kota Solo membongkar praktik penjualan miras secara eceran tanpa izin di salah satu outlet yang berada di kawasan Lokananta. Petugas menyita 193 kemasan cup minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek. Outlet tersebut hanya memiliki izin penjualan minuman beralkohol golongan A, namun pengelola diduga menjual golongan B dan C tanpa mengantongi izin. Kedepan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan pengelola Lokananta sebagai pihak yang menyewakan lokasi usaha agar pemanfaatan kawasan tetap sesuai dengan fungsi ruang tanpa mengganggu ketertiban umum.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: keep watching. Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspective. Lagu dari Tate McRae, Just Keep Watching, baru aja diputar. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat. Informasi berikut ini tentunya dari Kabupaten Jember Sobat K, terkait dengan OJK ya. Dari OJK mencatat bahwa kredit BPR dan BPRS di wilayah Sekar Kijang tumbuh 4,28%. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember mencatat, penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah di wilayah Sekar Kijang hingga Mei 2026 mencapai Rp2,17 triliun. Nilai tersebut tumbuh 4,28% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari Kepala OJK Jember, Aris Budiman mengatakan, kinerja BPR dan BPRS di wilayah Sekar Kijang masih mengalami pertumbuhan pada semester pertama pada tahun 2026. Hingga Mei, total penyaluran kredit mencapai Rp2,17 triliun atau naik 4,28% secara tahunan. Kredit terbesar masih disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran. Dari total penyaluran tersebut, Kabupaten Jember menjadi daerah dengan nilai kredit terbesar, yaitu Rp989,58 miliar. Disusul Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp267,08 miliar. Kedati demikian, kinerja industri BPR dan BPRS perlu dievaluasi untuk melihat kondisi sekaligus tantangan yang dihadapi. Di antaranya, penguatan permodalan, tata kelola, perlindungan konsumen, hingga penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan. OJK juga mendorong perbaikan menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia, aspek teknis, hingga strategis. Aris juga menyatakan dari hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi BPR dan BPRS agar tetap menjaga kesehatan usaha di tengah tantangan industri jasa keuangan serta tetap berperan dalam pembiayaan sektor usaha di daerah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K. Udah OTW di jam 8 pagi ya. Tentunya masih di K Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana. Dan juga di pagi hari ini Raffiana gak sendirian karena ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di Newsroom. Ini tentu saja untuk update informasinya ya di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dulu Sobat Reza yang ada di Newsroom. Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Gimana kabarnya nih di pagi hari ini?
2: Baik selalu dan semangat selalu pastinya dong.
1: Baik selalu dan semangat selalu ya. Untuk kamu juga seperti itu ya Sobat Kay. Semoga semangat selalu dalam menjalankan aktivitasnya dan seperti biasa. Berarti Sobat Reza juga membawa beberapa informasi ya di betul pagi kan. Hari ini. Salah satunya ini terkait dengan update nih Sobat. Update dari kasus dugaan dari korupsi Sosra Perda ya. Betul. Atas vonis korupsi Sosra Perda dari pasca vonis Dedi Dwi Setiawan Sobat K, yang dimana nanti akan disampaikan oleh Sobat Reza dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Mantan Wakil Ketua DPRD Jember Dedi Dwi Setiawan belum menentukan sikap atas putusan pengadilan Tipikor Surabaya yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dalam perkara korupsi anggaran makan minum kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Hingga Selasa 21 Juli 2026, Dedi masih memiliki waktu untuk memutuskan menerima putusan atau mengajukan banding. Kuasa hukumnya menyatakan keputusan belum diambil karena masih menunggu salinan lengkap putusan dan koordinasi dengan keluarga. Sementara Kejaksaan Negeri Jember juga menunggu salinan putusan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Beralih ke berita berikutnya, puluhan warga bersama LSM atau Laskar Jahanam menyampaikan penolakan terhadap rencana penggusuran 9 kepala keluarga di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawa yang terdampak pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Warga menegaskan tidak menolak program pemerintah, namun meminta lokasi pembangunan dikembalikan sesuai hasil musyawarah desa karena lokasi yang digunakan saat ini berada di kawasan pemukiman yang telah dihuni puluhan tahun. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi A DPRD Jember berencana melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan kondisi di lokasi dan pastinya mencari solusi yang tetap melindungi hak-hak warga terdampak. Sobat K, menurut kamu dari berita pertama, apakah vonis kasus korupsi itu sudah memberikan efek jera? Atau masih perlu langkah lain agar tidak terjadi seperti ini lagi? Dan menurut Sobat Raffiana seperti apa?
1: Kita juga masih menunggu ya beberapa nama-nama nantinya juga akan mungkin aja ini masih ada update terbaru nih nama-nama yang rilis betul. Dari
2: dugaan kasus korupsi ini ya.
1: Betul, Sosra Perda. Dan kita juga masih menunggu apakah dari kejaksaan juga nantinya memang ada nama-nama baru tersebut. Tapi kalau dari informasinya tiga nama seperti yang kemarin telah disampaikan juga dan informasi yang sudah disampaikan oleh kamu ya. Betul. Yaitu mantan wakil ketua DPRD, kemudian juga ada dua nama lagi yang itu juga telah dijatuhkan vonisnya. Tapi kalau menurutku sih ini terkait dengan putusan yang sudah diambil ya. Itu menurutku ya udah imbang, udah oke okay sih, udah cocok ya. Tapi kita pun juga masih terus untuk update terkait dengan vonis tersebut. Kasus ini barangkali masih ada nama-nama baru yang dicatut. Jadi kemungkinan masih ada beberapa hal yang nantinya juga akan diumumkan juga. Kita juga masih menunggu, kita juga masih belum tahu nama-nama tersebut ya. Betul. Jadi kalau ada informasi terkait dengan hal itu dan runningnya kita pasti akan informasikan secepatnya ya.
2: Betul, pastinya.

0: Masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Nah Sobat, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid mengajak masyarakat untuk mulai mengelola sampah secara mandiri dari lingkungan masing-masing. Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam Bunga Desaku di Kecamatan Pakusari pada Senin 21 Juli yang lalu saat mengunjungi SMP Negeri 1 Pakusari. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bupati Jember Muhammad Fawaid mengajak masyarakat untuk mulai mengelola sampah secara mandiri dari lingkungan masing-masing. Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam Bunga Desaku di Kecamatan Pakusari pada Senin 21 Juli 2026 saat mengunjungi SMP Negeri 1 Pakusari. Dalam kesempatan itu, Bupati menyapa ratusan siswa SMP sekecamatan Pakusari sekaligus memberikan motivasi agar berani bermimpi besar, disiplin, dan terus mengembangkan potensi diri. Namun, perhatian khusus juga diberikan terhadap inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan SMP Negeri 1 Pakusari. Di sekolah tersebut, para siswa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos melalui program Komposku. Produk kompos yang dihasilkan telah dipasarkan, sementara keuntungan penjualannya digunakan kembali untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah di sekolah. Bupati mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Karena itu, masyarakat didorong untuk mulai mengolah sampah secara mandiri dari rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar, sehingga jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat terus dikurangi. Bupati menilai apa yang dilakukan SMP Negeri 1 Pakusari menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan sekolah dan melibatkan generasi muda. Inisiatif seperti ini diharapkan dapat ditiru oleh sekolah lain maupun masyarakat luas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jember juga masih menunggu realisasi bantuan alat pengolah sampah menjadi energi dari pemerintah pusat yang direncanakan ditempatkan di TPA Pakusari pada akhir tahun 2026. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan melengkapi upaya penanganan sampah seiring tumbuhnya budaya pengolah sampah secara mandiri di tengah masyarakat.
3: Kita juga meminta semua pihak di Kabupaten Jember, terutama sekolah-sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya, untuk membantu pemerintah mencari solusi untuk pengolahan sampah di Kabupaten Jember sebelum, insya Allah, nanti akhir tahun kita akan meluncing satu investasi hampir 1,5 sampai 2 triliun yang di Pakusari, tapi itu kan jadi tahun 2028. Nah, sebelum tahun 2028, kita perlu bareng-bareng semua pihak di Kabupaten Jember termasuk sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya untuk memberikan solusi pengolahan sampah baik itu yang organik maupun yang anorganik.

Isyana Saraswati tap tap tap baru saja diputarkan ya Sobat KI di jam 8 lewat 24 menit ini. Dan kita akan bergeser ke informasi nasional yang lagi ramai, baru aja upload beberapa menit yang lalu ya. Dan ini juga di-share oleh Sobat Sabto Raharjanto, di mana Nani SD yang mengundurkan diri dari kepala BGN Sobat KI. Padahal kemarin baru aja dilantik menjadi kepala BGN baru ya, setelah menggantikan kepala BGN yang lama setelah tersandung kasus korupsi. Nah, ternyata kabarnya baru aja pagi tadi Sobat KI, dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani SD yang mengundurkan diri. Nani sudah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan jantung, di mana hari ini Nani SD yang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Hal itu disampaikan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan yaitu Dirga Yuza Setiawan dalam akun Instagram resminya. Dirga Yuza juga mengenal Nani sejak menjelang pemilu 2014, di mana Nani di mata Dirga Yuza selalu peduli terhadap kehidupan masyarakat kecil. Nah, lebih dari satu dekade, ia melihat satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu dia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan. Selain itu, Dirga Yuza juga bercerita bahwa sosok Nani mengungkap kasus BMI Wilfrida Soik kepada Presiden Prabowo Subianto hingga kemudian Wilfrida dibela dari ancaman hukuman mati di Malaysia. Nah, ini juga beberapa informasi tadi juga disampaikan ya, bahwa sudah dikonfirmasi Sobat KI dari Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan yaitu Dirga Yuza Setiawan, bahwa memang benar Kepala BGN Nani SD yang mengundurkan diri. Dan itu juga telah disampaikan bahwa pihaknya sudah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan jantung. Kita juga masih terus untuk mencari informasi terkait dengan hal itu ya Sobat KI, terkait dengan pengunduran diri dari Nani SD yang tersebut. Apakah memang ada faktor kesehatan dan lain sebagainya, karena dari informasinya yaitu menjalani pengobatan jantung. Ini menjadi salah satu yang membuat atau menjadi salah satu dari izin Nani SD yang untuk mengundurkan diri. Tapi untuk hal lainnya kita juga masih belum tahu info terkait dengan hal itu Sobat. Ini baru aja diupload beberapa menit yang lalu ya, pagi tadi Sobat, sehingga sedikit kaget karena kita tahu ya bahwa Nani SD yang baru aja dilantik berapa bulan yang lalu untuk memimpin jalannya program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis. Nah, pagi tadi tiba-tiba ada informasi bahwa Nani SD yang tiba-tiba mengundurkan diri karena ada masalah kesehatan dan lain sebagainya. Kita juga masih akan terus running hal itu ya Sobat KI. Dan nantinya kita juga masih belum tahu apakah ada pengganti dari Nani SD yang, dan bagaimana untuk kelanjutan program makan bergizi gratis tersebut. Selanjutnya kita juga akan masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Everybody get up.

0: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sobat, kita kembali ke K-Perspektif di pagi hari ini ya Sobat K. Masih berkaitan dengan mundurnya Kepala BGN Nani S. Deyang, dan kita mendapatkan update terbaru lagi Sobat K, terkait dengan mengungkapkan alasan pengunduran diri dari Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Nani menyebutkan dirinya harus berangkat ke luar negeri untuk pengobatan jantung. Sehingga dengan berat hati, akhirnya dari Nani S. Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk pengobatan jantung yang rencananya akan dilakukan pada hari ini ya Sobat KI. Nah, Nani juga mengatakan dirinya memilih berobat di luar negeri bukan karena tidak percaya dengan dokter Indonesia. Ia mengklaim hanya untuk second opinion serta direkomendasikan oleh temannya. Nah, menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk semacam dewan pengawas untuk BGN di mana dirinya akan menjadi ketuanya. Nah, sebelumnya diberitakan juga bahwa Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya dan Nani disebut telah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Di mana kabar tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Dari Dirgayuza juga menyebut bahwa Nani akan menjalani pengobatan jantung, tepatnya pada hari ini. Nah, ini terkait dengan update terbaru ya Sobat K dari Nani S. Deyang yang nampaknya memang ada masalah kesehatan yang akhirnya harus ke luar negeri untuk pemeriksaan jantung Sobat K. Tapi dari Presiden Prabowo Subianto rencananya nanti akan membentuk badan pengawas program BGN yang nantinya Nani S. Deyang menjadi ketuanya. Kita juga masih lihat ya nanti seperti apa keberlanjutan dari program tersebut dan bagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto, apakah nanti ada pengganti dari Nani S. Deyang ataukah nanti memang dibentuk badan pengawas yang diketuai oleh Nani S. Deyang. Kita tunggu saja Sobat K. Dan Sobat, kita akan beralih ke newsroom ya Sobat Kay, bersama dengan Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Kabupaten Jember mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR melampaui 1 triliun rupiah hingga semester pertama 2026 dengan lebih dari 20.000 pelaku UMKM menerima pembiayaan. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Riza Damanik menyebut 69% penyaluran KUR di Jember mengalir ke sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, melampaui rata-rata nasional. Nah, dan menurutnya juga capaian tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Jember memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat. Beralih ke berita berikutnya, didominasi cerah berawan, Jember berpotensi hujan ringan. Oleh karena itu, BMKG Juanda memperkirakan cuaca di Jawa Timur pada Rabu 22 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah sejak pagi hingga dini hari. Khususnya di Kabupaten Jember, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hingga malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 97%. Sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca saat beraktivitas di luar ruangan. Sobat K, kalau mendapat akses KUR, usaha apa yang ingin kamu kembangkan? Dan jangan lupa kabarkan juga kondisi cuaca di tempat kamu ya. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Sobat Kay masih di Kay Perspektif, masih barengan dengan Raviana di jam 9 pagi ini. Sobat Kay nanti di jam 10 ada narasumber spesial ya, yang nantinya kita juga akan hadir di studio Kay Radio. Ini terkait dengan GCC Sobat Kay. Nah, yang masih belum tahu GCC itu apa, ini sebenarnya dari Bupati Jember dan Menteri Ekonomi Kreatif RI ya, telah menyepakati untuk mendirikan Jember Creative Center atau GCC. Nah, langkah besar ini menandai komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Jember, sekaligus membuka ruang baru bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, dan juga tumbuh bersama. Nah, nanti kita pasti akan membahas terkait dengan hal itu, kemudian juga ngobrolin terkait dengan GCC ini bersama dengan narasumber yang nantinya akan datang di studio Sobat. Nanti di jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai dengan tema GCC ini atau Jember Creative Center yang nantinya akan hadir di Kabupaten Jember ini, Sobat KI boleh untuk memberikan pertanyaan kamu ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Nah Sobat, mengawali informasi di jam 9, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: 102,9 Kay Radio, hit music, hot news.
0: Terkait dengan update Beasiswa Cinta Bergema tahun 2026 ini Sobat, di mana pada tanggal 20 Juli, tepatnya hari Senin kemarin, ini kan mulai dibuka ya pendaftaran Beasiswa Cinta Bergema, dan pada jam 8 pagi hingga malam hari tadi Sobat Kay, jumlah pendaftar lebih dari 5.000 mahasiswa. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Di mana program yang pendaftarannya dilakukan melalui laman resmi tersebut masih terus dibuka. Hingga memasuki hari kedua kemarin, jumlah pendaftar terus bertambah. Tingginya minat itu menunjukkan besarnya kebutuhan mahasiswa Jember terhadap bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi. Dari Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Jember M. Ridoi, yang juga tergabung dalam tim Pokja Beasiswa Cinta Bergema mengatakan, tingginya jumlah pendaftar pada hari pertama sudah di luar perkiraan. Namun, banyaknya pendaftar tidak serta-merta menentukan kelulusan karena seluruh berkas akan melalui proses verifikasi administrasi. Ridoi juga menjelaskan, pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara online, sehingga calon penerima beasiswa diminta mencermati seluruh persyaratan dan petunjuk teknis sebelum mengunggah ke dokumen. Mulai persyaratan umum, syarat khusus setiap jalur, hingga kelengkapan berkas harus dipastikan sesuai agar tidak menghambat proses seleksi. Beasiswa Cinta Bergema tahun ini tetap menyediakan 6 jalur, yaitu beasiswa prestasi, afirmasi ekonomi, guru dan perangkat desa atau daerah, kompetisi, kemudian santri, dan hafiz Al-Quran, serta beasiswa khusus Sobat Kay. Nah, ini diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kabupaten Jember yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, maupun S1 di PTN maupun PTS yang memenuhi ketentuan. Karena itu, Ridoi mengimbau calon pendaftar tidak terburu-buru untuk mengunggah berkas. Ia meminta

seluruh mahasiswa membaca dengan teliti informasi yang tersedia di laman pendaftaran, termasuk syarat umum, syarat khusus setiap kategori beasiswa hingga dokumen yang wajib untuk diunggah. Jadi Sobat K, pastikan semua persyaratan dan dokumen yang diminta sudah sesuai sebelum diunggah agar proses verifikasi berjalan lancar dan lolos ke tahap selanjutnya.

0: Hanya Memuji baru saja diputarkan, satu single dari Julian Jevin dan Jenelle Titia dan Kara Chenoa. Dan sudah waktunya kembali update informasinya bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan ya di pagi hari ini Sobat Reza.
1: Betul sekali, ada beberapa informasi. Yang pertama terkait penyelenggaraan haji inklusif bagi penyandang disabilitas. Terus kemudian juga ada terkait Donald Trump nih.
0: Oke, informasinya sepertinya Donald Trump lagi berencana untuk menaikkan tarif impor lagi ya. Betul. Di 60 negara. Informasi selengkapnya dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penyelenggaraan haji yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan jemaah lanjut usia melalui penyusunan regulasi teknis. Peningkatan kompetensi petugas, penyempurnaan standar pelayanan, serta penguatan pendataan jemaah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji, yakni Puji Raharjo pada Selasa 21 Juli 2026 sebagai persiapan penyelenggaraan musim haji 2027. Penguatan tersebut dilakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji termasuk pelayanan di Tanah Suci, karena penyelenggaraan haji inklusif harus menjadi bagian dari sistem pelayanan haji secara menyeluruh agar kebutuhan jemaah disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan jemaah berisiko tinggi dapat terpenuhi. Beralih ke berita berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan penerapan tarif impor baru sebesar 10% hingga 12,5% terhadap barang dari sekitar 60 negara. Yang diperkirakan mulai diberlakukan paling cepat pekan ini setelah masa berlaku tarif sementara berakhir. Kebijakan tersebut disiapkan bersama pemerintah Amerika Serikat dan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat akan diterapkan terhadap barang impor yang masuk ke Amerika Serikat sebagai upaya memperkuat dasar hukum kebijakan perdagangan sekaligus menindak dugaan praktik kerja paksa dalam rantai pasok sejumlah negara. Penerapannya dilakukan pada 7 Mei melalui skema tarif sebesar 10% bagi negara yang telah atau berkomitmen menerapkan larangan terhadap produk terkait kerja paksa. Sedangkan tarif sebesar 12,5% dikenakan kepada negara yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oh.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan peluncuran program Home Care yang akan menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Program ini dilengkapi layanan telemedicine, sehingga tenaga kesehatan dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga subspesialis saat menangani pasien. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, melalui sistem tersebut, tenaga kesehatan dapat menentukan penanganan secara cepat, termasuk memutuskan apakah pasien cukup dirawat di rumah atau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain pemeriksaan, Pemkab juga menyiapkan layanan antar obat ke rumah. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan disiagakan untuk memberikan pelayanan home care selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan menyeluruh.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Mas Derajat Safaat, meminta Pemkot Malang untuk memperkuat upaya pencegahan HIV dan tidak hanya fokus pada penanganan medis. Hal itu ditekankan Rendra setelah mendapatkan data dalam kasus baru HIV di Kota Malang sepanjang Januari hingga Mei 2026 yang mencapai 186 kasus. Menurut Rendra, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah tata kelola rumah kos. Pemkot Malang diminta memastikan administrasi serta kepatuhan pengelola rumah kos berjalan baik sebagai upaya preventif terhadap berbagai persoalan sosial.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah, termasuk pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan minuman. Bagus Panuntun pelaksana tugas Wali Kota Madiun bilang, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut berdampak pada sektor jasa catering, terutama yang selama ini menjadi mitra pemerintah. Menurutnya, pengurangan belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas menyebabkan omset pelaku usaha menurun, sehingga berpotensi mempengaruhi penerimaan PBJT. Untuk mengantisipasi penurunan tersebut, Pemkot Madiun melalui Bapenda mengalihkan fokus optimalisasi pajak ke sektor usaha di luar rekanan pemerintah daerah.
4: Saya Aprilio Awi dari Suara Surabaya membawa kabar. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Surabaya menegaskan penarikan iuran atau sumbangan untuk peringatan kemerdekaan tetap diperbolehkan selama bersifat sukarela dan tanpa patokan nominal. Edi Kristianto, Kadis Kominfo Kota Surabaya bilang, Pemkot Surabaya sudah menerbitkan surat edaran. Pemkot membatasi penarikan iuran rutin warga di lingkungan RT/RW hanya untuk 3 peruntukan utama, keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemkot Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih di UK Perspektif, masih barengan dengan Rafiana Sobat K di pagi hari ini. Sampah lagi-lagi masih terkait dengan sampah. Masih banyak ya cara dan kemudian juga inovasi yang dilakukan oleh teman-teman pegiat lingkungan maupun dari masyarakat bagaimana untuk bisa mengolah sampah menjadi sesuatu hal yang bernilai ekonomis atau bisa digunakan kembali untuk fungsi lain. Tentu saja ini menjadi suatu upaya dari kita bersama ya sobat, karena persoalan sampah ini memang harus dilakukan dari seluruh pihak, entah itu masyarakat, pemerintah, pegiat lingkungan dan lain sebagainya, berbagai komunitas untuk bisa mengolah sampah diri kita sendiri sobat K. Minimal sampah diri kita ya, minimal kita bertanggung jawab dengan sampah rumah tangga kita sendiri untuk kita kelola semaksimal mungkin sobat. Tapi memang banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dari pengolahan sampah itu sendiri sobat K. Ada yang unik ya, kemarin juga disulap menjadi bahan bakar, kemudian juga disulap menjadi berbagai macam perabotan yang akhirnya bisa mendapatkan nilai ekonomis, dan ini menjadi hal-hal yang luar biasa untuk diapresiasi sobat K. Salah satunya juga yang dilakukan oleh seorang pria asal Kabupaten Jember sobat K. Tepatnya seniman Rambi Puji Jember ya, yang saat ini telah menggunakan sisa sampah dan menyulap limbah plastik untuk menjadi lukisan Sarkatik sobat K. Dari tangan pria itu bergerak pelan memilah potongan-potongan plastik berwarna yang memenuhi meja kerjanya. Dari limbah plastik tersebut ada berbagai macam warna, ada merah, biru, hijau, hingga bening yang dipisahkan sesuai dengan gradasi. Satu persatu serpihan limbah itu ditempel di atas kanvas bekas menggunakan lem kayu, dan dari kejauhan potongan plastik tersebut perlahan menjadi seekor ikan dengan warna yang tampak hidup. Nah, seolah dilukis menggunakan kuas. Pria itu adalah Ahmad Supandi, seniman drawing asal Kecamatan Rambi Puji. Selama puluhan tahun, Pandi dikenal lewat karya-karya sketsa dan lukisan yang dibuat menggunakan pensil maupun cat. Namun belakangan, ia memilih jalan yang berbeda, di mana ia menggunakan ampas kopi, kemudian batu hingga limbah plastik untuk menjadi media utama dalam karya-karyanya. Nah, keputusan itu bukan tanpa alasan ya Sobat K. Karena berulang kali ia membaca kabar tentang TPA Pakusari atau tempat pembuangan akhir di Jember yang semakin sesak, bahkan kerap disebut tidak lagi mampu untuk menampung sampah. Di sisi lain, pemerintah terus untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah dengan memilah dan mendaur ulang mulai dari rumah. Keresahan itulah yang kemudian mengusiknya sebagai seorang seniman. Nah, alih-alih hanya mengamati persoalan tersebut, Pandi memilih untuk merespon dengan cara yang paling ia kuasai, yaitu berkarya. Ia mulai mengumpulkan plastik-plastik bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Bungkus makanan, kantong plastik, hingga berbagai kemasan dipotong kecil-kecil, lalu disusun menjadi gradasi warna di atas kanvas bekas. Nah, nama tersebut diambil dari dua kata, sarka berasal dari bahasa Madura yang berarti sampah, sedangkan tik merupakan potongan dari kata plastik, Sobat K. Namun, nama itu dipilih untuk menegaskan bahwa seluruh elemen utama dalam lukisan ini berasal dari limbah plastik yang kembali diberi nilai. Bagi Pandi, Sarkatik bukan sekedar eksplorasi medium baru dalam seni rupa. Nah, di balik setiap karyanya, ia ingin menyampaikan kritik sosial terhadap persoalan lingkungan yang semakin nyata. Salah satunya, lukisan menggambarkan seekor ikan yang tubuhnya terlilit sampah plastik, simbol kehidupan yang perlahan terancam akibat pencemaran yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, Sobat K. Nah, menariknya, kesan sebagai limbah nyaris tak terlihat pada hasil akhirnya, di mana potongan-potongan plastik disusun dengan ketelitian tinggi hingga menghasilkan gradasi warna yang halus. Melalui Sarkatik ini, ia berharap semakin banyak orang yang menyadari bahwa sampah plastik tidak selalu berakhir di TPA, karena dengan sedikit kreativitas, limbah yang dianggap tidak bernilai ternyata dapat berubah menjadi karya seni yang indah.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Talk Show. 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Kei, tentunya masih bersama dengan Raffiana. Dan yang spesial di jam 10 pagi Kei Radio Talk Sobat Kei bersama dengan narasumber spesial juga yang sekarang sudah di studio Kei Radio untuk berbicara banyak hal nih Sobat Kei pagi hari ini ya. Seperti yang disounding di awal pagi bahwa kita akan membahas terkait dengan JCC atau Jember Creative Center. Nah, masih yang belum tahu, mungkin Sobat Kei masih ada beberapa mungkin ya yang masih belum tahu JCC itu apa. Nah, dari Bupati Jember

0: dan Menteri Ekonomi Kreatif RI telah menyepakati untuk mendirikan Jember Creative Center atau JCC ini. Nah, langkah besar ini menandai bahwa komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Jember sekaligus untuk membuka ruang baru bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, dan juga tumbuh bersama. Dan juga sobat, bagaimana nanti akan membahas lebih dalam lagi dan lebih detail lagi ya terkait dengan Jember Creative Center ini di pagi hari ini. Raffiana ditemani bersama dengan dua narasumber spesial dari Bapak Dedi Kurniawan, SPMP, Akademisi Agribisnis Fakultas Pertanian UIJ, kemudian juga dengan Bapak Wibisono, Ketua Perupa Jember. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya nih pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Semangat. Ini yang juga ditunggu-tunggu oleh Sobat K juga kemarin kan kita sounding terkait dengan JCC ini ya, Bapak, terkait dengan Jember Creative Center. Dan terima kasih sudah datang ke Studio K Radio untuk berbincang santai bareng dengan Sobat K juga. Lalu saja banyak sekali pertanyaan dan juga pembahasan di pagi hari ini ya Sobat K. Mungkin dari kamu yang ingin share, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu sampaikan juga boleh join aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. JCC Rumah Baru Talenta Kreatif Jember. Tentu saja kita akan mulai untuk membahas terkait dengan hal ini ya Sobat K. Nah, dari JCC sendiri, dari Pak Dedi Kurniawan, sebenarnya apa sih Jember Creative Center ini, Bapak?
1: Ya, terima kasih Mbak Raffi setelah memberikan kesempatan pada kami. JCC, ya kebetulan alhamdulillah pada bulan ini juga secara legalitas JCC ini sudah resmi ya, sudah di SK-kan oleh Bupati. Dan launchingnya nanti pada tanggal 26. Launching awal ya, bersamaan dengan ada JFC di akhir tanggal, di tanggal 26. Jadi JCC itu sebenarnya, Jember Creative Center itu adalah pusat kreativitas. Jadi pusat kreativitas bagi teman-teman di semua subsektor yang ada 17 subsektor di Jember ini, dan mungkin nanti akan berkembang sampai 21 subsektor ya. Jadi ada UMKM, ada bisnis, ada robotik, animatronik, gaming, DKV, startup, inkubasi dan sebagainya, banyak sekali. Jadi JCC itu rumah atau gedung nanti yang akan menjadi pusat teman-teman atau masyarakat Jember bisa berkumpul bersama di situ, bertemu dengan semua subsektor yang ada, mencari ide, membuat ide, berkarya, dan dilakukan pendampingan, kemudian diharapkan akan menjadi sumber income bagi mereka. Jadi dari hobi menjadi karya, menjadi income, diharapkan itu. Untuk generasi muda juga banyak, ada bisa ada nanti pertunjukan karya, pameran. Jadi seluruh aktivitas ekonomi kreatif akan berpusat di Jember Creative Center, diharapkan begitu.
0: Baik, berarti Jember Creative Center ini akan menjadi rumah kolaborasi ya?
1: Betul.
0: Bagi anak-anak muda di Kabupaten Jember dan juga sekaligus menjadi tempat ide-ide segar ya?
1: Betul sekali.
0: Untuk bisa bertemu talenta lokal yang diasah dan juga tentunya potensi ekonomi kreatif yang dikembangkan secara konkret, tentunya harapannya demikian. Betul. Nah, dari Bapak Dedi sendiri, kenapa kok menurut Bapak Jember memang sudah saatnya untuk memiliki JCC ini, Pak?
1: Iya, ini sebenarnya pertanyaan klasik ya, tapi ini sangat penting sekali. Kita melihat potensi yang ada di Jember ini. Satu, kita dari jumlah sekitar 2,6 juta penduduk, ada 20 lebih perguruan tinggi yang ada di Jember. Jadi ada anak mudanya juga sekitar 80 ribuan potensi pelajar dan mahasiswa. potensi kreatif tidak diragukan lagi untuk masyarakat Jember ya. Kita sudah melihat sehari-hari baik di medsos di mana banyak bermunculan kreativitas-kreativitas yang ada. Sayangnya mereka masih sendiri-sendiri. Jadi apa potensi ini yang diharapkan bisa mendampingi, bisa mempertemukan potensi-potensi dengan ekosistem yang ada. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu kelemahan juga sebenarnya, kelemahan kita di Jember, bahwa banyak tim, banyak kreativitas, konten kreatif muncul, tetapi setelah itu turun lagi. Jadi tidak bisa bertahan, bahkan berkelanjutan. Oleh karena itu, kenapa? Karena ekosistemnya tidak mensupport. Contoh ini, contoh. Jadi subsektor yang satu tidak akan bisa bergerak sendiri, maju sendiri. Contoh ada produk baru, mereka tidak lepas dari subsektor branding, subsektor digital marketing, subsektor produk kemasan, sampai ke market, sampai mungkin ke apa seni untuk membuat karyanya. Dan itu kan gabungan beberapa subsektor, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, JCC ini menyediakan tempat untuk kolaborasi dengan teman-teman subsektor sehingga terjadi ekosistem. Kita contohnya begini, Pak. Ada filosofi sapu lidi ini. Mohon maaf kalau salah ya analoginya. Jadi kalau sapu lidi itu, kalau lidinya satu, harapannya mau bisa menyapu atau membersihkan halaman kita. Tapi kalau satu lidi akan berat sekali bisa menyelesaikan membersihkan halaman. Susah. Dan lama juga. Belum lagi belum bersih mungkin sudah patah, dia tidak bisa. Jadi tapi kalau jadi satu diikat, maka menjadi sapu, maka itu akan lebih mudah, bisa berlangsung lebih lama, bertahan lebih lama. Mungkin salah satu filosofi yang mirip-mirip dengan JCC lah gitu.
0: Tentu saja menjadi tujuan untuk kenapa JCC itu sudah waktunya hadir di Kabupaten Jember.
1: Betul.
0: Karena memang kalau kita lihat untuk kreativitas, seni, budaya di Kabupaten Jember itu kan sangat banyak ya, Pak. Perlu adanya tali, kalau bisa dikatakan tuh perkat gitu. Jadi dengan hadirnya JCC ini diharapkan untuk bisa menjadi wadah untuk masyarakat, untuk teman-teman, untuk kaum generasi muda untuk bisa berkarya, dan tentunya hadirnya JCC untuk bisa memperkuat kreativitas masyarakat Kabupaten Jember. Nah, kita juga akan bergeser ke Pak Wibisono. Tadi sempat disinggung oleh Pak Deddy terkait dengan launching yang nantinya tanggal 26 Juli ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Untuk launching JCC ini. Nah, dari Bapak Wibi, masyarakat apakah boleh tahu seperti apa nanti untuk konsep launching dari JCC di tanggal 26 nanti?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Ini, nah, sebetulnya kita sudah mulai, saya kan dari seni rupa ya, kita sudah mulai kemarin itu memakai, kebetulan JCC ini tempatnya di gedung Nusantara, di dekat alun-alun. Nah, itu kita sudah mulai kemarin dengan pameran seni rupa, pameran lukisan, kerjasama dengan Ansor. Dan itu kita sempat mengundang teman-teman dari Jawa Bali, pelukis-pelukis, sebanyak 100 pelukis Jawa Bali itu melukis di alun-alun Jember. Jadi melukis destinasi wisata Jember. Nah, selanjutnya nanti kita di launching, soft launching JCC ini kita mulai pada tanggal 24 berbarengan dengan JFC.
0: Oh, tanggal 24 ya?
2: Tanggal 24, JFC itu kan 24, 25, 26. Nah, kita juga memulai di gedung Nusantara ini, Jember Nusantara, itu tanggal 24. Kita mulai dengan pameran seni rupa. Nah, cuman bukan seni rupa biasa. Artinya kita mengangkat seni rupa itu dari sampah. Kita namakan Sampart. Sampart itu membuat seni rupa yang berbahan dasar dari sampah. Mengapa sampah? Jadi sampah art, sampah menjadi artistik gitu, menjadi sebuah suguhan seni. Nah, kalau dalam bahasa Madura itu sampat.
0: Sampat.
2: Sampat ya. Di apa ya sampat? Timpuk itu apa ya? Dilempar ya.
0: Iya.
2: Nah, itu sama dengan kita ini menggunakan setiap harinya itu membuang sampah seenaknya. Padahal itu adalah bumerang bagi kita. Jadi sampah ini sekarang menjadi bumerang alam, menjadi bumerang manusia yang hidup ini. Makanya kita harus ngakali bagaimana sampah ini menjadi ramah lagi dengan lingkungan. Buktinya sekarang di pembuangan sampah ditutup. Terus lalu kita mau buang kemana? Kalau buang ke sungai, itu nanti akhirnya ke laut yang mengusir ikan-ikan itu. Jadi itu adalah bumerang bagi kita. Jadi sampah ini memukul diri kita sendiri. Makanya coba kita angkat lewat seni. Sampah menjadi ada namanya sarkastik. Jadi sampah plastik itu dijadikan lukisan. Terus ada yang buangan karung-karung goni itu, karung goni bekas juga dijadikan sebuah karya, menjadi sebuah lukisan juga. Dan kita juga mengajak teman-teman dari bank sampah di Jember. Sementara ini yang saya kenal di Jember Lor itu ada komunitas bank sampah yang sampah itu diolah akhirnya menjadi pupuk. Ada juga dari teman-teman yang memanfaatkan sampah menjadi sabun, sampah buah-buahan, sampah itu ya. Nah, itu menjadi menarik. Nanti masyarakat Jember juga boleh datang ke sana bertanya ini opo carane mengolah ini. Itu bisa ada dialog di situ. Di soft launching ini kita menyediakan, sangat terbuka menyediakan dialog kepada masyarakat Jember. Sebetulnya gedung Jember Nusantara bukan hanya untuk seniman, tapi itu milik masyarakat Jember. Makanya kita sama masyarakat Jember welcome. Terima kasih kalau teman-teman masyarakat Jember mulai dari anak-anak sampai yang tua datang ke sana. Enggak usah bawa makanan dari luar. Di sana sudah disediakan, artinya beli. Jadi kerjasama dengan UMKM ya, itu beli di sana. Jadi bisa jajan, bisa ngopi, bisa sembarang lah di situ. Bisa bertanya, bisa belajar, mulai yang punya hanya punya ide, idenya apa, nanti kita dialog di situ gitu. Dan satu lagi, kita biar kelihatan indah, kita mengajak teman-teman dari komunitas anggrek juga berpameran di situ. Gitu, Mbak.
0: Baik, ini tentu saja menjadi hal yang sangat segar juga, karena kita tahu isu lingkungan di Kabupaten Jember ini kan juga sedang benar-benar dibahas terkait dengan pengolahan sampah dan lain sebagainya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Wibi terkait dengan seniman kemudian juga mengolah sampah menjadi sebuah seni yang bernilai, ini kan menjadi suatu hal yang sangat-sangat kreatif gitu. Dan tentunya ini berarti bisa dilihat oleh pengunjung ya saat memasuki area JCC ini ya.
2: Iya. Oh, sangat bisa, dan kita berharap pengunjung tidak sungkan-sungkan ke situ karena itu bukan kantor, itu rumah kita, rumah masyarakat Jember gitu. Selama ini memang mungkin karena kesan bangunan dikira itu kantor, bukan. Mulai saat ini, mulai JCC berdiri, silahkan datang ke Jember Nusantara dengan gratis.
0: Gratis ya Sobat ya. Jadi nanti untuk launchingnya sekitar tanggal 24 ya, 24, 25, 26
2: ya,
0: 26 puncak, tepatnya ya. Puncaknya ya. Jadi bisa datang, kemudian juga bisa tanya-tanya di sana yang memiliki banyak sekali semacam karya seni, kemudian betul. Juga dari bagaimana cara membuat dan lain sebagainya. Yeah. Jadi dipersilahkan untuk Sobat K atau masyarakat Jember untuk bisa datang dan tanya-tanya langsung. Jadi ini sebagai salah bentuk wisata edukatif juga ya Sobat K, agar bisa lebih tahu juga. Yeah. Jadi keberadaan JCC harapannya untuk bisa memberikan ruang bagi masyarakat berkreatif dan juga membuat perputaran ekonomi baru tentunya. Okay. Nah,
2: satu lagi Mbak, mungkin saya bisa tambahkan, tanggal 26 itu adalah puncaknya. Di situ ada nanti grup-grup musik, mulai dari tradisional sampai modern, ada keroncong, terus ada robot ya, fashion juga ada. Monggo silahkan beramai-ramai ke situ sambil nunggu apa JFC ya, Grand Carnival itu.
0: Baik, jadi silakan ya Sobat K yang mau datang ke puncak launching dari JCC tanggal 26 bisa datang ke sana langsung. Gratis ya Sobat, jadi nggak perlu untuk bawa bekal makanan juga karena di sana sudah ada UMKM yang bisa buat nyemil-nyemil atau belanja-belanja, jadi nggak perlu khawatir Sobat K. Nah tentu saja saat lagi kita masih akan ngobrolin terkait dengan JCC ini lebih detail lagi Sobat K, jadi yang mau bertanya-tanya juga boleh join aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: K Pop Show. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali lagi di K Radio Talk Sobat K terkait dengan GCC, Rumah Baru Talenta Kreatif Jember. Tadi juga sudah dibahas ya Sobat terkait dengan apa itu GCC atau Jember Creative Center. Kemudian juga telah disampaikan juga bagaimana konsep untuk launching GCC nanti yang pastinya ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat. Nah, terkait dengan permasalahan yang selama ini sering dialami oleh pelaku ekonomi kreatif, tentunya yang paling sering dialami permasalahan terkait dengan permasalahan di pelaku ekonomi kreatif itu seperti apa, Bapak Dedi?
2: Iya, baik. Tadi sudah tidak bisa dipungkiri bahwa di Jember banyak kreativitas ya dan banyak karya sebenarnya. Hanya saja dari mereka kebanyakan kelemahan kita di Jember ini adalah mereka single factor. Jadi kelemahannya banyak, antara lain sulit mendapatkan ruang. Jadi di beberapa community, di beberapa subsektor itu sulit mendapatkan ruang berkarya. Nah, dalam hal ini peran JCC adalah memberikan ruang dan tempat. Kebetulan JCC berada di, sementara namanya masih Gedung Nusantara, nanti namanya Gedung JCC ya. Jadi yang lantai 4 itu ya. Jadi di situ semua pusatnya ada di situ. Kita bisa menjadikan tempat bagi teman-teman, bagi yang kesulitan untuk mendapatkan ruang untuk berkarya. Baik mahasiswa, baik pelaku ekonomi kreatif, bisnis dan sebagainya. Bisa ada di situ. Kemudian yang kedua, banyak kurangnya kolaborasi antar komunitas. Nah, ini yang sering banyak terjadi. Sehingga misalkan ini contoh saja, karena Budi sendiri ada sebuah produk yang sudah bagus, ide kreatifnya bagus, produknya sudah potensinya bagus, tetapi kenapa tidak bisa berkembang? Tapi ternyata mungkin ada kurang, kemasan produknya kurang bagus karena mereka tidak berkenalan, tidak bersinggungan dengan teman-teman subsektor ya kreatif yang bergerak di branding, di kemasan, di kriya dan sebagainya. Jadi tidak ada pendampingan juga. Sehingga itu mungkin pasar juga ya, pasar kesulitan. Maka peran CCC berarti adalah menghubungkan atau membuat apa produk tersebut atau karya tersebut mendapatkan pasar, baik itu ada pelatihan digital marketing atau pelatihan yang lainnya, pendampingan dan sebagainya. Kemudian banyak lagi yang sering dialami permasalahan kita, yaitu itu tadi karena kurangnya kolaborasi. Jadi mengakses pasar tidak bisa, jadi peran JCC di situ juga bisa. Kemudian kekurangan modal juga. Kebanyakan kalau kita tanya teman-teman kreatif, aduh modalnya kurang ada. Setelah mungkin dari media sosial sudah booming, mereka kok 2 bulan, 3 bulan tutup. Misalnya untuk yang produk UMKM ya, ternyata sudah nggak punya modal. Misalkan membuat kemasan kopi yang bagus, ternyata pasar nggak bisa, modalnya kurang banyak. Maka peran JCC di situ adalah menghubungkan teman-teman teman tadi kepada apa, pelaku bisnis, kepada pendanaan pemerintah juga, kemudian kepada investasi, investor yang bisa masuk. Jadi peran JCC menghubungkan seperti itu. Sehingga kesulitan-kesulitan teman-teman di Jember dalam skop tertentu itu terselesaikan di JCC. Ada lagi kurangnya pendampingan bisnis ya. Itu pasti karena di situ di JCC bukan hanya kita untuk industri ya, Pak. Tapi untuk edukasi, untuk pelatihan. Jadi masyarakat awam pun yang tidak kreatif misalkan ya, boleh situ bebas. Nah, di situ akan ketemu teman-teman yang hobinya sesuai dengan masyarakat tersebut. Dari diskusi, dari berteman dengan komunitas itu munculnya ide, muncul karya, kemudian itu menjadi pendampingan dari nol sampai menghasilkan. Nah, itu peran JCC di situ. Akses teknologi yang terbatas, kemudian rendahnya literasi digital. Nah, kebetulan subsektor di CCC sudah lengkap, sudah banyak teman-teman yang bisa mendampingi masyarakat umum yang ingin tahu, ingin mengenal industri kreatif, bahkan ingin berkarya. Ada fotografi juga, ada perfilman. Jadi banyak sekali subsektor yang bisa kita lihat nanti di situ. Mungkin teman-teman lagi ada pertunjukan, baik seni maupun budaya, lagi ada musik. Jadi studio musik ada, kita siapkan fasilitas untuk masyarakat semua yang suka musik, bahkan sampai industrinya, sampai recording, kita akan siapkan. Bebas siapa saja. Fotografi yang suka fotografi, bahkan studio foto dan perfilman, itu kita sediakan. Sudah ada subsektornya, bahkan kemarin yang membuat perfilman dokumenter untuk pelajar juga sudah ada, bergabung dengan kita. Nah, itu demi masyarakat Jember dan tentunya ujung-ujungnya nanti kesejahteraan juga. Jadi kesejahteraan masyarakat secara umum. Saya kira itu.
1: Berarti ini memang sangat lengkap ya?
2: Lengkap sekali.
1: Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ada gitu sebenarnya nanti di GCC gitu.
2: Betul.
1: Jadi untuk masyarakat, untuk sobatnya juga nggak perlu untuk ragu ya untuk bisa datang ke sana gitu. Apalagi untuk benar-benar masyarakat yang bisa dikatakan awam gitu, masih belum mengetahui bagaimana ekonomi kreatif seperti apa, itu tidak masalah sobat, bisa datang ke sana saat di launching nanti. Kamu kan bisa untuk melihat ya banyak sekali hal-hal yang kamu ketahui, dan nantinya setelah berjalan gedung Nusantara nanti akan berubah menjadi GCC, di situ menjadi wadah yang mungkin selama ini kamu masih bingung, ada suatu hal yang ingin kamu kembangkan tapi nggak tahu nanti arahnya kemana, mungkin bisa datang ke GCC tersebut, ada yang ngarahin gitu. Intinya seperti itu ya Bapak ya. Berarti ini bisa dikatakan tidak hanya untuk seniman saja ya, tapi terbuka bagi masyarakat umum.
2: Terbuka secara umum untuk masyarakat umum. Cuman memang yang merasa mendapatkan manfaat itu memang tergantung dari kelompok atau community yang bergabung. Jadi contoh seniman mungkin sangat berbeda ya kemanfaatannya, karena mungkin di situ ada wadahnya, ada tempat untuk kreasi, ada studio dan sebagainya. Bagi masyarakat umum pun itu boleh belajar. Misalkan ada ini ibu-ibu rumah tangga ini, saya punya ide begini-begini, boleh nanti konsultasi di sana. Enaknya bagaimana, dibuat apa, dari hobi kemudian coba dibuat sebuah karya ini dengan branding ini. Nah, itu diskusi dengan beberapa subsektor. Nanti akan bergabung beberapa subsektor. Ada yang di mana? Kria, ada yang di mungkin yang berhubungan animatronik kayak dinosaurus kayak di BNS itu, di Jember juga ada loh itu, potensi seperti itu. Ya mungkin nanti kalau sempat jadi akan juga dipamerkan lah ibaratnya, untuk hanya sebagai sampel. Mudah-mudahan nutut juga waktunya. Kemudian apa tadi?
1: Berarti memang terbuka untuk umum ya?
2: Oh iya,
1: dan untuk umum. Tidak hanya untuk masyarakat. Betul. Atau untuk seniman saja, tapi untuk masyarakat umum, masyarakat umum. Kabupaten Jember.
2: Ini terutama Jember. Ini Mbak, terutama harapannya juga ini untuk generasi muda. Karena nanti yang penerima manfaat pastilah generasi muda, karena mereka waktunya masih banyak, jenjang karir masih bisa, kreativitas masih tinggi. Nah, itu nanti jangan heran nanti kalau lihat di gedung, seandainya ada kumpulan, ada mahasiswa ngumpul-ngumpul di sana di pojok, diskusi bebas di situ. Mungkin ada yang diskusi dengan subsektor film yang suka film, diskusi sambil bagaimana membuat demonstrasi dan sebagainya. Banyak sekali di pojok. Harapannya begitu. Mungkin akan bertanya ya, lalu manfaatnya ke depan seperti apa kalau cuma seperti itu. Nah, kita bayangkan saja ya Mbak. Sekarang ada pelajar nih, ada seorang pelajar nggak tahu apa-apa, tapi dia kreatif, ingin membuat karya. Dia belajar, ada pelatihan di JCC, pelatihan digital. Beberapa tahun lagi, dia setelah dilakukan pendampingan, si SMA ini sudah mulai membuat karya. Sudah punya studio sendiri, sudah mempekerjakan beberapa orang. sudah bisa menggaji. Ini setelah mungkin setelah selesai beberapa tahun lagi. Nah, seandainya situasi kisah seperti ini banyak dialami oleh generasi muda, saya yakin roda kreativitas, roda ekonomi di Jember melalui ekonomi kreatif ini akan tinggi. Nah, ini harapan Bupati Gus Bupati terhadap ini sangat sangat ekspektasinya sangat tinggi. Mereka beliau mensupport banget tentang Jember Creative Center ini. Mungkin sudah pandangannya sangat future ya, ke depan sekali gitu.
1: Tentu saja ini memang harapan dari Gus Bupati sudah lama sebenarnya
2: sudah
1: ya
2: lama.
1: Sudah lama dan sudah waktunya juga Kabupaten Jember untuk mendapatkan JCC. Ini tentu saja menjadi hal yang sangat dinanti-nanti juga oleh masyarakat, apalagi yang memang punya kemampuan atau suatu hal yang ingin dikembangkan. Nah, ini sudah ada JCC nantinya Sobat K, jadi benar-benar dimanfaatkan ya. Jadi boleh untuk masyarakat umum, boleh untuk datang ke sana ataupun terkait dengan produk-produk yang ingin kamu kembangkan dan lain sebagainya, silahkan datang langsung ya Sobat K. Nah, kita akan bergeser lagi ke Bapak Wibisono. Ini terkait dengan tadi juga disampaikan bahwa rencana untuk launching di JCC puncaknya nanti di tanggal 26 kan banyak sekali persiapan ya Bapak ya. Dan tadi juga sempat disinggung terkait dengan sarkatik, kemudian juga fotografi. Nah, sebenarnya dari sarkatik dan fotografi ini apa yang menarik dalam pameran ini Bapak?
3: Pamerannya namanya Sampart. Jadi ya sedangkan sarkastik itu ada salah satu seniman yang menamakan karyanya itu dengan nama sarkastik. Jadi sampah plastik yang dibuat pameran. Nah, nanti berbagai macam sampah itu akan kita jadikan sebuah sajian yang berupa seni rupa. Terus ada juga fotografi ini adalah fotografi yang diambil dari studio di Jember. Jadi ada foto lama, fotografi pada zaman hitam putih itu ditampilkan. Nanti ada pengambilan di sini yang terkenal kan Papuma, Watu Ulo, dan di tempat-tempat lain lah yang menarik. Sebagai karena gini, kita ini tidak mungkin atau belum pernah ke satu tempat yang orang-orang fotografi itu sampai nyasar ke sana. Nah, ini kita tampilkan di gambar fotografi itu. Itu tempatnya di lantai 1. Sedangkan Sampart ini di lantai 2. Nanti ketika selesai melihat foto-foto itu, silakan naik ke lantai 2. Di situ ada komunitas anggrek, ada musik, ada keroncong, terus band, mungkin ada musik tradisional yang masyarakat belum tahu, ada gelundengan, ada macam-macam lah. Kalau kentongan kayaknya sudah terkenal lah di Jember. Nah, itu akan kita tunjukkan di lantai 2. Terus Anda bisa bertanya, Anda bisa melihat proses-proses itu karena ada beberapa seniman yang melanjutkan karyanya di situ. Memang kita sengaja gitu. Gitu, Mbak.
1: Baik. Tadi juga disebut musik keroncong ya. Ini menjadi salah satu penampilan utama. Kenapa kok memilih keroncong? Ini yang menjadi yang akan ditampilkan pada puncak launching nanti. Apakah ada jenisnya keroncong itu, jenis apa dan mengapa dipilih sebagai bagian dari launching tersebut?
3: Ya, kebetulan keroncong ini bukan keroncong yang seperti biasanya. Ini adalah penggabungan musik keroncong, ada dipakai gendang, pakai musik tradisional. Jadi ada penggabungan itu menjadi musik sebetulnya bukan musik keroncong asli, tapi musik keroncong yang dikelola khusus untuk JCC. Kalau kepingin tahu, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Itu memang harus datang, karena ini adalah kita bisa melihat, kita bisa mendengar, oh, ada sesuatu yang unik di sini. Yang intinya nanti mudah-mudahan ini menjadi salah satu musik andalan JCC. Dan masih banyak lagi nanti. Monggo sudah, kalau ingin lihat, datang, terus tanya, bisa nyoba tanya musik-musiknya gitu. Anak-anak pun akan kita bimbing secara baik, terutama anak-anak dan pemuda ini, karena yang akan meneruskan nanti adalah generasi berikutnya. Kita cuma mengawali gitu.
1: Baik. Tentunya ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu dan penasaran ya Sobat Kei, seperti apa musik keroncong yang nanti akan ditampilkan, karena berbeda nih nampaknya musik keroncong seperti yang sudah kita tahu ya, keroncong seperti itu. Nah, untuk yang disampaikan oleh Bapak Wibisono bahwa musik keroncong yang akan ditampilkan di JCC ini berbeda seperti musik keroncong pada umumnya, aku pun juga udah gak sabar ya, pengen lihat nih Sobat Kei, karena ini menjadi salah satu ciri dari JCC nanti ya, musik keroncong ini. Jadi one and only nih sepertinya hanya di Kabupaten Jember. Jesus. Jadi khusus ya Sobat Kei, silakan datang aja ditonton langsung, karena kalau dijelasin kayaknya memang sangat detail, jadi lebih baik kalau dilihat. Jadi lihat apa nih uniknya gitu. Berarti ini juga akan mengangkat identitas budaya Jember ya Bapak?
3: Iya, itu yang pasti itu kita, karena kita ini makan di Jember, buang air di Jember, ini adalah milik kita. Jadi utamakan identitas Jember dulu gitu, untuk mengawali ini bahwa Jember ini miniatur Indonesia gitulah.
1: Gitu. Baik, jadi
4: ada fashion yang mungkin kelupaan.
2: Ada fashion tapi bentuknya beda dengan JFC.
1: Okay.
2: Nah, nanti ada kebaya dan sarung juga ya. Jadi memang yang ditampilkan agak kreatif ya, agak unik. Mudah-mudahan ini menjadi aset Jember juga nantinya. Nanti bisa dilihat pas launching ini.
3: Ya.
1: Luar biasa ya Sobat Kei, jadi gak sabar, jadi pengen cepet-cepet tanggal 26 aja pengen lihat gitu apa yang di launching nanti. Nampaknya sudah dipersiapkan hal-hal yang unik, yang kreatif, jadi jangan sampai buat ketinggalan ya Sobat Kei. Jadi kita juga harus bangga loh, Kabupaten Jember sudah miliki JCC, terutama untuk masyarakat ekonomi kreatif yang di dalamnya benar-benar menjaga kreativitas dan budaya dari Kabupaten Jember itu sendiri Sobat. Tentu saja masih belum selesai ya Sobat Kei, masih belum usai, masih ada banyak sekali penjelasan nantinya yang akan di-share juga untuk kamu. Tapi sebelum itu ada beberapa iklan yang akan lewat sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Kei Talk Show. 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
1: Luar biasa ya Sobat Kei, persiapan dari JCC ini yang tentunya akan hadir di Kabupaten Jember. Tanggal 26 Juli nanti puncak launchingnya, banyak sekali yang sudah disiapkan dari berbagai macam produk, kemudian juga dari kesenian, pameran, bahkan tadi juga di spill ada keroncong yang unik banget hanya di JCC, one and only, nggak ada yang lain ya Sobat Kei, jadi harus datang biar bisa lihat ya keseruannya, keunikannya, karena kita patut untuk berbangga Sobat Kei, Kabupaten Jember bisa punya Jember Creative Center ini merupakan harapan yang sudah lama dan rencana yang sudah lama juga, jadi bisa hadir di tahun 2026 ini Sobat Kei. Masih bersama dengan Bapak Dedi dan juga Bapak Wibisono ya, di pagi menjelang siang ini udah hampir di jam 11 Sobat Kei. Dan tentu saja masih berkaitan dengan JCC ini Pak Dedi. Nah, ini kalau boleh diceritakannya, sebenarnya apa visi besar dari JCC dalam 5 tahun ke depan?
2: Ya, kalau visi yang besar ya, visi yang besar dulu, nanti harapannya 5 tahun lagi, 5 tahun ke depan, dengan JCC Jember menjadi kota kreatif terdepan nasional yang di Indonesia ya. Jadi sementara ini betul kita akan masih mulai ya membangun, mulai karena JCC ini berangkatnya dari forum ekonomi, jadi gabungan dari beberapa subsektor, semua subsektor jadi harus di forum, lalu terbentuklah JCC. Otomatis harapannya menjadi pusat kreativitas di Jember, terutama kita ada potensi regional yang strategis, berarti kita di Tapal Kuda, kita ada di sekitar Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang. Tentu ini posisi strategis secara kreativitas industri bisa dikembangkan terkait dari Tapal Kuda, baik itu pasar, baik itu kolaborasi. Harapannya nanti orang akan belajar industri kreatif itu ke Jember. Dari luar ke Jember belajar. Tidak lagi industri kreatif itu menjadi sebuah pertunjukan saja, tidak seperti gedung saja adanya, tetapi sudah merupakan destinasi. Jadi orang melihatnya, kalau melihat Jember bukan hanya Jember Karnaval Fashion atau JFC ya, bukan hanya kopinya saja nanti, tapi ternyata kreativitas menjadi ikonik di Jember, dan banyak orang dari tempat lain akan belajar tentang industri kreatif di sini. Itu visi yang besar. Tetapi tentu untuk mencapai itu ada beberapa tahapannya. Kita masih baru, sehingga yang pertama mungkin tahun-tahun pertama kita harus membangun kepercayaan dulu, mengenalkan. Banyak masyarakat Jember masih belum kenal. Kita kenalkan. Kemudian tahun kedua sudah terjadi interaksi, kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Sudah terjadi lintas kolaborasi sektor. Kemudian juga nanti sudah di tahun berikutnya sudah ada karya yang sudah bisa menargetkan pasar lokal, regional maupun nasional, bisa tembus bahkan ke internasional. Jadi kita akan juga nanti ada di divisi inkubasi pelatihan dan workshop juga akan mengenalkan investor-investor bahkan eksportir untuk bisa join membantu mengembangkan menghubungkan antara pengusaha dengan industri yang ada, sehingga mereka akan ada peluang untuk bisa tembus ke baik pasar nasional maupun internasional. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Oleh karena itu secara bertahap seperti itu. Ada tahapannya ya, tidak langsung ya, apalagi kita masih baru, sangat baru. Bahkan mungkin dari fasilitas itu juga mungkin bertahap ya. Dan tentunya kita menghimbau dan mengharapkan pemerintah daerah untuk support yang sangat tinggi karena ini untuk masyarakat, oleh masyarakat dan apa, dari masyarakat untuk masyarakat dan apa, untuk masyarakat Jember,
1: untuk
2: ya?
1: Masyarakat Jember.
2: Karena itu kayak kayak pemilu itu loh.
1: Dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Ke masyarakat
2: ya. Iya, betul. Dari kita untuk kita. Jadi visinya itu dan generasi muda yang sekarang yang masih muda di tahun kelima visinya sudah mereka menjadi apa, pemegang kendali kreatif di Kota Jember. Mereka yang punya peranan. Nah sekarang mungkin masih belajar, ikut pelatihan, ikut apa, workshop yang kita buat di JCC. Tetapi nanti berikutnya mereka, teman-teman muda ini atau teman-teman kreatif yang akan pegang kendali kreativitas di Jember.
1: Kalau memang semua berjalan sesuai dengan harapan, kira-kira 5 tahun lagi seperti apa wajah ekonomi kreatif Kabupaten Jember yang ingin diwujudkan?
2: Ya, sebagian seperti tadi ya. Saya kira apa, orang mengingat atau melihat Jember itu sudah apa, bukan hanya, tadi saya ulang lagi nih, bukan hanya fashionnya, bukan hanya kopinya, tetapi sudah industri, sudah menjadi destinasi, sudah menjadi sebuah wah, kalau saya mau belajar tentang industri kreatif, saya mau ke Kota Jember. Jadi bukan kota-kota yang lain lagi. Harapannya seperti itu. Wajahnya, jadi kalau sebenarnya bukan gedung ukurannya ya. Memang sekarang ini gedungnya sampai lantai 4, lantai 5. Tetapi sebenarnya tolak ukur kesuksesannya itu bukan dari gedungnya, tapi dari dampak. Kalau ini memang berdampak, sudah tercipta karya dari teman-teman yang belajar di JCC, sudah membuat karya sendiri, sudah menghasilkan secara ekonomi. Nah, ini bentuk-bentuk nyata yang diharapkan dari hasil JCC. Jadi bukan hanya ngumpulnya kolaborasi itu saja, tapi ada sesuatu nantinya yang sudah menjadi apa, karya yang secara finansial bisa mengangkat ekonomi masyarakat Jember. Ini contoh sederhana. Orang banyak menciptakan lagu, suka ini anak muda. Bahkan ada yang konten kreator nih YouTube nih. Banyak sekali. Tapi kenapa YouTube saya belum menghasilkan duit ya? Kenapa saya sudah idenya kreatif tapi belum? Nah, apa yang kurang? Nah, ikut pelatihan nanti. Jadi kita akan mendatangkan kreator-kreator yang mumpuni untuk melatih di awal begitu. Jadi ikut pelatihannya, ikut workshopnya, sehingga dari hobi tadi, dari konten kreator itu cepat bisa mendatangkan, bagi yang musik bisa recording. Nah, kalau kita lihat artis-artis mereka itu, artis-artis yang sekarang sudah ada, mereka kok bisa? Kita masyarakat Jember yang banyak menciptakan lagu kok enggak bisa? Apa yang salah ini? Nah, itulah nanti peran JCC akan memberikan edukasi, mungkin publisher-nya akan didatangkan ke Jember untuk memberikan sebagai mentor, ada pendampingan, ada pelatihan dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak Raffi.
1: Baik. Intinya harapan terbesarnya Kabupaten Jember ini bisa menjadi tujuan untuk para ekonomi kreatif, untuk masyarakat ekonomi kreatif yang ingin belajar atau mengembangkan potensi pada dirinya sendiri, Sobat Kei. Nah, ini yang tadi sempat ditanyakan juga oleh Sobat Kei, apakah nantinya yang datang ke JCC untuk menikmati kegiatan atau launching, apakah nantinya gratis ataukah memang ada tiket atau bagaimana dari Bapak Wibisono?
3: Untuk datang ke sana, masuk gedung, lihat-lihat, terus konsultasi, itu sangat gratis. Gitu. Gratis-tis sudah. Pokoknya nggak ada, kecuali kalau pengunjung itu mau makan ya, karena di situ banyak aneh macam-macam makanan. Ya beli kalau itu, karena itu UMKM. Terus kalau mau bawa satu lukisan, ya beli gitu. Kalau untuk konsultasi masuk gedung, sangat bebas. gratis. Nanti dialog di sana. Kita membuat JCC menyenangkan bagi semua kalangan gitu. Nanti bawa anaknya juga. Ada satu lagi, Mbak. Kita berencana memang ada satu namanya itu art terapi. Jadi bagaimana menjuruskan anak-anak, misalnya gini, suruh nyoret-nyoret, oh anak ini kuatnya di sini. Nanti dibina sampai pada ujungnya gitu. Nantinya anak ini kuatnya di semama gambar ya, di realis, jurusan realis. Itu kita arahkan ke sana gitu. Karena mengajari anak-anak itu tidak serta-merta terus mendikti. Kalau mendikti, kalau di kesenian itu kan sebetulnya kurang pas gitu. Karena kesenian itu bukan matematika. Satu tambah satu sama dengan dua, bukan begitu. Tapi membebaskan anak-anak sehingga anak-anak itu punya apa ya, PD itu. Jadi
1: kepercayaan diri,
3: kepercayaan
1: ya?
3: Diri, terus dia mantep dengan dirinya, itu yang penting gitu. Kalau didikti banyak kesamaan.

0: Oke. Nah, sebelum ditutup nih Sobat K, tentu saja ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dedi maupun dari Pak Wibisono. Kalau boleh mengajak masyarakat Jember dalam satu kalimat, apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka hadir di launching JCC? Dari Pak Dedi dulu apa Pak Wibisono, silakan.
1: Monggo, saya dulu apa anu?
0: Silakan. Ya. Monggo.
1: Mari masyarakat monggo hadir di Jember Creative Center, karena itu bukan rumah untuk seniman tetapi rumah kita bersama. Jadi monggo hadir untuk sama-sama membangun Jember Creative Center yang menjadi rumah kita.
2: Oh, kalau dari saya, kalau satu kata, saya suruh pilih satu kata ini apa ya, kolaboratif. Jadi mungkin kata yang menjadi ikonik dan akan menjadi nyawa JCC itu adalah kolaboratif intinya. Saya mengharap masyarakat dan teman-teman semua di masyarakat Jember bisa selain nonton JFC nanti bisa ke launching. Sebenarnya tujuannya adalah berkenalan dulu. Itu JCC itu seperti kaca itu. Kita mau kaca, dan nanti kita akan melihat passion kita di mana. Ah, kalau kita suka di perfilman, tuh ada teman-teman film tuh di situ. Ah, saya suka naskah, nulis naskah, nah, ada teman subsetor tuh, boleh tinggal ngaca aja. Oh, saya di musik, ada teman musik, ah saya kesana lah. Teman fotografi, wah saya kesana. Ya, jadi seperti kaca, kita mau ingin kemana gitu aja. Itu harapannya kita tunggu teman-teman semua di JCC.
0: Gitu ya. Baik, mungkin ada satu lagi, satu kata yang menggambarkan JCC. Mungkin dari Bapak Dedi atau Bapak Wibisono.
1: Berdaya.
0: Berdaya.
1: Ya, berdaya.
0: Mungkin dari Pak Dedi.
2: Selain kolaboratif. Apa? Karya.
0: Karya.
2: Ya. Ada ide, karya, jadi karya, kemudian jadi sejahtera, jadi income. Ya. Jadi hobi, dapat ekosistem yang baik, yang tepat, juga jadi income. Jadi di sini, contoh ini gamer. Oh, nanti panjang lagi nih ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Gaming ya, teman-teman banyak kan? Di teman-teman nanti suka di kafe-kafe, dia gaming.
0: Betul.
2: Wah, ini kan kreativitas yang tadinya hobi. Ayo, kita kembangkan bersama-sama, kita bangun ekosistem di JCC. Kita buat wadahnya di sana. Entah itu festival, entah itu lomba. E-sport juga ada subsektornya, e-sport itu kan. Jadi nanti biar bersama-sama di sana. Hobi bisa jadi duit tuh. Mudah-mudahan ini yang muka disukai oleh apa anak-anak muda ini yang dari itu. Ya itu katanya.
0: Baik, inilah saatnya anak muda Jember untuk mengambil peran lebih besar dalam membangun arah baru Jember, sehingga kreativitas ini bukan sekedar hobi saja ya. Ini adalah kekuatan untuk perubahan nyata. Terima kasih banyak untuk Bapak Dedi dan Bapak Wibisono yang sudah berbincang terkait dengan JCC ini, Jember Creative Center. Tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Sobat. Ya, jadi silahkan yang mau datang ya, jangan lupa nanti untuk puncak launchingnya di tanggal 26 Juli. Banyak sekali yang sudah dipersiapkan Sobat K. Jadi silahkan langsung aja ke sana, gratis ya, tanpa dipungut biaya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kamu temui di sana Sobat K. Nah, karena udah hampir di jam 11 Sobat K, terima kasih banyak yang sudah bergabung juga dan stay di 102,9. Dan terima kasih untuk Bapak Wibisono dan Bapak Dedi yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Ko Radio untuk talk show terkait dengan Jember Creative Center.
1: Terima kasih juga Mbak sama Ko Radio.
2: Ko Radio Jaya.
0: Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Pak Dedi dan Pak Bibisono. Tentu saja nanti kita masih ada banyak sekali tema-tema di Care Radio Talk untuk kita bahas satu persatu, sobat. Mungkin kalau kamu ada tema yang ingin kami angkat, boleh ya untuk kamu share aja ke Care Radio di 0811.

0: Kembali di K Perspektif bersama dengan Raviana Sobat K dan juga ada Sobat Reza yang ada di newsroom yang nantinya akan membagikan informasinya. Tapi sebelum itu kita akan bergeser ke saluran WhatsApp K Radio. Tadi ada Sobat Asep yang bergabung di jam 10 tadi bahwa ada perempesan pohon ya Sobat K, atau perempesan dahan pohon di Jalan Kalimantan sehingga arus lalu lintas sedikit merambat. Sobat K, jadi untuk informasinya apakah masih ada perempesan di Jalan Kalimantan? Karena kalau iya, lebih berhati-hati ya Sobat K, karena nampaknya berada di bahu kanan jalan kalau kamu dari arah DPR. Jadi lumayan agak merambat bergantian saat melintas di Jalan Kalimantan. Ini dari informasinya Sobat Asep, coba kita simak.
1: Pemotongan dahan pohon dan ranting di Jalan Kalimantan dekat gerbang UNED oleh Dinas PUPR.
0: Baik, terima kasih informasinya ya Sobat Asep yang melaporkan tadi di jam 10 bahwa ada perempesan pohon di dekat gerbang UNED. Nah, ini yang mau ke Kalimantan atau sekitaran UNED, hati-hati karena kalau masih belum selesai lebih baik untuk kurangi kecepatan ya, karena biasanya ada yang mengatur arus lalu lintas di sana bergantian Sobat K saat melintas. Tapi kalau udah selesai, mungkin yang melintas di Kalimantan apakah masih ada perempesan pohon, boleh untuk bantu update kembali ya Sobat ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, kita akan bergeser ke newsroom bersama dengan Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Ya, ini mungkin buat Sobat K yang ketinggalan informasi terkait GCC tadi, ini mungkin saya ringkaskan. Jadi Kabupaten Jember akan meluncurkan Jember Creative Center pada 26 Juli 2026 di Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagai pusat kreativitas yang mewadahi berbagai subsektor ekonomi kreatif. GCC didukung oleh para pelaku ekonomi kreatif, diantaranya Deddy Kurniawan dari subsektor musik dan Wibisono dari subsektor seni rupa. Pusat kreatif ini dibangun karena Jember memiliki potensi besar, terutama dari kalangan generasi muda yang selama ini masih berkarya secara mandiri sehingga membutuhkan ruang kolaborasi. Melalui berbagai fasilitas seperti studio rekaman, panggung pertunjukan, ruang belajar seni, konsultasi gratis, dan area berkumpul, GCC diharapkan mampu mengembangkan bakat masyarakat, melahirkan karya bernilai ekonomi, serta menjadikan Jember sebagai destinasi ekonomi kreatif. Beralih ke berita berikutnya, Said Abdullah, anggota DPR RI Daerah Pemilihan 11 Jawa Timur, mengalokasikan seluruh dana resesnya untuk program renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, yang diumumkan pada 22 Juli 2026. Program ini menyasar warga kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin berdasarkan data pemerintah di 19 dusun yang tersebar di 5 desa. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi rumah layak huni di Madura masih tergolong rendah, dengan sekitar 29% rumah belum memenuhi standar kelayakan huni. Penyaluran bantuan dilakukan melalui pendataan dan verifikasi lapangan agar renovasi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kabupaten Pamekasan dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas Jawa Timur ke-79. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman, menyampaikan kepercayaan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan sektor koperasi. Menurutnya, peringatan Harkopnas tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi titik awal pembenahan koperasi di Kabupaten Pamekasan. Pemkab akan melakukan pendataan terhadap koperasi yang tidak berkembang untuk menentukan langkah pembinaan maupun penggabungan dengan koperasi lain apabila dinilai sudah tidak layak beroperasi.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Damkar Kota Semarang, Ade Bakti Aryawan, menegaskan, efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada warga. Ade juga memastikan seluruh personel tetap siaga serta armada operasional guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Alun-alun Bojonegoro saat ini dipastikan steril dari pedagang kaki lima setelah Satuan Polisi Pamong Praja memindahkan 40 PKL di pusat kota ke Taman Raja Kwesi. Proses pemindahan PKL berlangsung lancar. Kepala Satpol PP Bojonegoro, Laila Nuraini, bilang penolakan atau kekhawatiran para pedagang sepi pembeli tetap ada, namun melalui rembuk PKL akhirnya bisa dikondisikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya. Dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikutan pamit. Terima kasih banyak yang sudah gabung di 102,9. Dan nanti Kia Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Raffiana pamit ya, selamat siang.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Sudaryono resmi ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional BGN menggantikan Nani Sudayanti Deang. Pelantikan rencananya akan dilakukan oleh Presiden Prabowo di Istana sore ini. Berikut pernyataan Sudaryono untuk Anda.
1: Ya, yang pertama saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy untuk nanti siang dan sore ada pelantikan, jadi betul. Dan tadi juga Pak Mensesnek sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nani yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan kepada saya.
2: Tadi kabarnya
1: ya, lanjutkan dulu. Ya itu, kira-kira.
3: Mungkin ada persiapan, Pak.
2: Persiapannya apa, Pak?
1: Persiapannya apa ya? Ya, saya kira gini ya, program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas sejauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau dilantik jadi Presiden, kemudian itu dilaksanakan. Kan. Artinya, ya kalau ibaratnya kalau ditanya misalnya ke saya ya, ya saya tahu persis lah, karena kita kan berkampanye kan materinya salah satunya kan makan bersih gratis. Selain itu juga dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini, bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan. Nah, itu kita juga ngikutin, kita memastikan termasuk kalau ada wartawan di pertanian kan ada harga telur lah, harga ayam lah, efek terhadap MBG kan, semua bisa menilai semua. Jadi tentu saja ini satu. Tapi kalau tangan saya dingin ya, ya ini kan antara senang ya, senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan, ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar, ya tentu saja ya doakan saya untuk bisa amanah dan bisa berhasil mengemban tugas ini.
4: Terima kasih. Jadi Mas Dar udah nggak jadi pemerintahan lagi tuh?
1: Kalau dari keterangan Pak Mas tadi sih tidak bisa rangkap jabatan kan, jadi harus lepas di wamen berdasarkan pernyataan dari Pak Mensesnek.
2: Ya, tinggal tadi Bu Nani menyebut Anda di Facebook sebagai adik. Seberapa dekatnya sih
1: memang? Oh, dekat sekali saya dekat sekali.
2: Oh, gitu.
1: Itu budenya anak-anak saya itu. Itu orang saya kenal lama ya. Saya kira orang di lingkungan Pak Presiden Prabowo yang kenal beliau paling duluan adalah saya. Ya. Jadi saya sama beliau sangat dekat sekali, sangat dekat. Beliau adalah budenya anak-anak saya, beliau adalah kakak saya.
2: Okay.
1: Kita bukan lagi hubungan karena apakah kepartean atau hubungan karena Pak Prabowo. Betul, karena ada Pak Prabowo kita disatukan di situ, tapi kemudian ya kita jadi menjadi satu keluarga lah yang baik. Gitu.
2: Ini kan isu bagian sebenarnya masih banyak sorotan.

0: Ya, pemirsa headline saat ini kami akan kembali untuk Anda satu jam mendatang. Sampai jumpa.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
2: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Pak Sudaryantonya minta didoakan ya Sobat K, kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan beliau benar-benar bisa amanah, bisa menjalankan tugasnya sebagai Kepala BGN menggantikan Ibu Nani SD yang dengan sangat baik. Dan karena sekarang di masa transisi ini ya Sobat, ini juga masa transisi dari eksekusinya MBG. Karena beberapa waktu lalu juga Bapak Abdul Mukti ya, Mendikdasmen maksud Alifa, beliau ini menyampaikan juga sedang dalam diskusi bersama BGN untuk eksekusi MBG yang disesuaikan dengan kantin sekolah. Nah, ini yang akan dinanti-nantikan juga, bakalan seperti apa eksekusinya. Kemudian juga untuk SPPG-SPPG yang sudah beroperasi sebelumnya ini bagaimana Sobat, ini kita juga nantikan ke depannya bagaimana. Karena sejak zaman Ibu Nani SD-an itu juga beliau menyampaikan kalau memang pada saat itu setelah beberapa hari setelah ditetapkan Bapak Dadan Hindayana sebagai tersangka, itu juga sudah disampaikan oleh BGN kalau pengajuan titik baru untuk SPPG itu sudah tidak diperkenankan, sudah tidak akan bisa diterima lagi Sobat K, sehingga nanti akan difokuskan untuk ke kantin-kantin sekolah. Kira-kira nanti bagaimana eksekusinya, terutama ini dengan Kepala BGN yang baru Sobat K, kita nantikan bersama dan mudah-mudahan ke depan bisa menjalankan amanah sesuai dengan ekspektasi masyarakat tentu saja. Seperti biasa Sobat K, Perspektif sudah siap ya untuk menemani kamu di jam 2.06 ini sampai dengan jam 8 malam nanti, dan Alifa tidak akan sendirian. Nanti juga akan bergabung bersama Alifa di studio ada Eri Ali Davi Sobat K. Jadi kamu sudah mulai bisa berkabar sore hari ini seperti biasa di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat, Alifa awali dengan kondisi yang mendung dan gerimis ya di sekitar Jalan Danau Toba. Tadi Alifa pas berangkat udah mulai mendung dan udah agak rintik-rintik nih Sobat di sekitar Jalan Danau Toba. Tapi hanya gerimis aja, cuman langitnya juga makin gelap. Tapi Alifa pengen tahu nih di tempat kamu, apakah sudah juga terlihat gerimis atau langitnya aja juga yang sudah mulai menggelap? Bisa dikabarkan update-nya ya ke Alifa dan Eri di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Milky berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Cuacanya ini kelihatan agak gimana gitu ya?
2: Iya, jadi cuaca ini kalau aku mencoba untuk menganalogikan, cuaca ini adalah ibarat tahu.
1: Kenapa?
2: Karena tahu itu kan teksturnya padat, enggak banget, tapi
1: kenyal.
2: Kenyal juga, enggak juga. Jadi tidak menentu.
1: Yes. Betul. Fluktuatif ya.
2: Fluktuatif, jadi kayaknya tadi jam 10 masih panas.
1: Betul sekali.
2: Terus tadi sekitar jam 12 atau jam setengah 1 udah mulai agak mendung gitu.
1: Cuman jadi, diberatkan sama tahu aja.
2: Iya, jadi aku mencoba menganalogikan cuaca ini adalah tahu. Gak menentu, dibilang ini enggak, dibilang itu enggak.
1: Betul juga, apalagi tahu ini kan suatu bentuk lambang pengetahuan juga.
2: Betul, karena tahukah Anda?
1: Itu tahukah, kan tahu. Betul, tahukah Anda?
2: Tahukah, dan saya tahu.
1: Cuaca ini membuat kita jadi, hujan gak nih ya? Gak tahu.
2: Betul.
1: Iya kan? Jarang gitu, apalagi di hari Jumat, Sabtu, Minggu nanti ya. Itu kan bakalan ada JFC.
2: Betul.
1: Kira-kira bakalan ini hasil sarangan untuk Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Wah, sepertinya ya. Karena sepertinya kan
1: hasil sarangan.
2: Hasil sarangan itu kan namanya dari sarang ya. Berarti sarang itu adalah tempat hidup sebuah makhluk.
1: Yes.
2: Jadi sarang itu artinya dari bahasa Korea, sarangeo.
1: Yes.
2: Betul. Jadi itu bahasa serapan dari bahasa Korea. Sarang itu artinya sarangeo. Seperti itulah kira-kiranya. Tapi ini, ngomong-ngomong soal hujan, situasi yang tidak menentu, kadang berubah-ubah. Jadi mengingatkan kita tentang kadang lembaga atau instansi apapun yang dibuat negara itu pejabatnya juga cepat berubah.
1: Betul.
2: Baru dilantik, terus
1: cabut, ganti. Kadang diganti, kadang mundur sendiri.
2: Iya, makanya kan itu ya, yang namanya hidup itu seperti tahu ya.
1: Yes.
2: Tidak menentu.
1: Tidak menentu. Sekalipun namanya tahu, tapi belum tentu kita tahu.
2: Betul, betul.
1: Iya
2: betul,
1: kan?
2: Betul,
1: betul. Termasuk yang sore hari ini sudah dipersiapkan oleh Eri Ali Davi. Kira-kira bahas tentang apa?
2: Jadi membahas tentang tahu ya.
1: Yes, kayaknya ada korelasinya juga sama tahu.
2: Jadi hubungan antara tahu yang serba fluktuatif itu berhubungan dengan informasi yang akan saya sampaikan mengenai kepala BGN yang baru saja cabut, yang baru saja berganti ya, terus kemudian akan digantikan oleh seseorang sebentar lagi.
1: Jadi baru aja diganti, sekarang ganti lagi. Kita simak selengkapnya ya Sobat K, berikut ini dalam Issues Update bersama Eri Ali Davi.
0: Issues Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
3: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan sendiri olehnya melalui status di akun Facebook Nanik Sudaryati Deyang hari ini 22 Juli 2026. Nanik mengungkapkan alasannya mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Prabowo, Nanik mengakui diminta tetap ikut mengawasi BGN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN pada 8 Juni 2026 lalu. Nanik diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot oleh Prabowo. Saat itu, Dadan tersangkut dugaan korupsi MBG dan kini berstatus sebagai tersangka. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu 22 Juli 2026. Selanjutnya, kata Pras, Sudaryono akan dilantik pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore ini. Sudaryono juga akan melepas jabatannya sebagai Wamentan. Nanik mengatakan dirinya memutuskan untuk mundur karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Ia mengaku telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya. Nanik mengisyaratkan penggantinya sebagai Kepala BGN melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Namun, ia tidak mengungkap identitas sosok yang dimaksud. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio. K-K-K-Radio
1: 102.9 K-Radio, your life, your music. Gimana?
2: Ya, ternyata memang benar ya yang sering aku coba sampaikan, juga pesankan untuk Sobat Q untuk tetap menjaga kesehatan ya. Ternyata masalah kesehatan itu juga berpengaruh ke
1: jabatan seseorang. Jadi kalau memang kesehatannya kurang oke, otomatis akan mengganggu kinerja mungkin ya. Betul. Sehingga dengan kesibukan yang ada, kemudian juga dengan apalagi sekarang semenjak ditangkapnya Dadan Hindayana, tekanan-tekanan terhadap BGN itu kan juga makin besar.
2: Betul. Semua sepertinya sedang menyorot ya instansi negara satu itu.
1: Semuanya perhatiannya pada BGN.
2: Karena memang itu program yang seksi ya menurut kita
1: banget,
2: semua ya.
1: Apalagi ini program prioritas.
2: Betul. Jadi bakal banyak program lain yang semoga program-program itu memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat.
1: Betul. Tinggal ini nih penerusnya ini Pak Sudaryono ini kira-kira betul. Bakalan seperti apa gebrakannya?
2: Apakah akan berubah lagi?
1: Mungkin atau gimana, tapi iya. Kalau misalnya kita lihat programnya BGN sendiri ya, setelah ditetapkan tersangka Bapak Dadan Hindayana dan teman-temannya, kemudian dilantik Bu Nani, beberapa hari kemudian Bu Nani juga menyampaikan kalau mungkin nanti akan fokus ke kantin sekolah, dan itu juga dikonfirmasi oleh Mendikdasmen ya, yang menyampaikan kalau memang mereka sedang dalam bahasan dengan BGN untuk hal tersebut. Nah, kira-kira nanti bagaimana Pak Sudaryono meneruskan itu?
2: Yang jadi perhatian adalah ketika kepala atau ini ya, apa yang membawahi instansi ini cepat bergantinya, otomatis kan program-program yang sebelumnya direncanakan mungkin bisa berlanjut, mungkin juga bisa enggak.
1: Bisa enggak, karena kalau kita lihat dari segi pendidikan nih, menteri pendidikannya ganti, kurikulumnya ganti juga.
2: Betul.
1: Tapi kalau untuk ini kebijakannya seperti apa? Apakah mungkin akan Pak Sudaryono melanjutkan diskusinya dengan Mendikdasmen atau mungkin nanti akan ada kolaborasi baru dengan pihak-pihak lain? Kita nantikan aja. Tapi kalau menurut Sobat K, gimana soal hal ini?
2: Apakah Pak Sudaryono ya sebagai mantan Wakil Menteri Pertanian ini bisa menanam makanan yang cukup bergizi untuk anak-anak Indonesia atau tidak?
1: Menanamkan gizi yang baik ke anak-anak baik. Indonesia ataukah mungkin nanti bakalan ada gejolak lagi nih? Iya. Kita nantikan aja. Untuk kamu juga silakan berpendapat di WhatsApp ya, Kak Alifa dan Eri, kita diskusi bersama di 08 11 378 1029.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Banyuwangi kembali melakukan pendampingan dan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di MI Miftahul Kulub Dusun Rejo Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Ketua FPRB Kabupaten Banyuwangi, Mahbub Junaidi, mengatakan hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini agar dapat terbentuk Tim Siaga Bencana Sekolah atau TSBS lengkap dengan struktur organisasi serta pembagian tugas yang jelas. Kemudian tersusunnya dokumen dasar SPAB yang meliputi peta risiko sekolah, jalur evakuasi, titik kumpul, prosedur tetap tanggap darurat, dan rencana kesiapsiagaan sekolah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobi Ramadan, Radio Basa FM. Rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung tertib dan kondusif. Setelah 6 fraksi partai politik menyampaikan pemandangan umumnya, kedua pihak yakni DPRD dan pemerintah daerah menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang sebanyak 6 fraksi yakni fraksi PKB, P3, Gerindra, Golkar, fraksi Demokrasi Nasional Sejahtera DNS, dan fraksi PDI Perjuangan menyetujui dan memberikan beberapa catatan sebagai bahan perbaikan kinerja Pemkab ke depan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Puluhan pelajar Kota Batu siap berlaga di OSN Jawa Timur. Sebanyak 53 pelajar SMP Kota Batu siap mengikuti Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar pada 23 Juli 2026. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan seluruh persiapan administrasi maupun teknis telah selesai sehingga pelaksanaan kompetisi dapat berjalan dengan lancar. Dinas Pendidikan berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus menjadi jadikan OSN sebagai ajang membangun karakter, kejujuran, dan semangat berkompetisi. Pemerintah Kota Batu juga optimis para pelajar mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, harga daging ayam potong negeri di Kota Solo kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun saat libur sekolah kemarin. Pedagang menilai kenaikan harga dipengaruhi kembali berjalannya program MBG dan dimulainya tahun ajaran baru. Harga ayam potong kini berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Selain itu, juga maraknya penjualan ayam murah melalui siaran langsung di platform media sosial sehingga membuat pembeli membandingkan harga dengan pasar tradisional dan memprotes pedagang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, kita bergeser dulu ya dari informasi soal BGN yang pasti lagi hangat-hangatnya diperbincangkan Sobat Gay. Kali ini kita bergeser ke Surabaya. Adakah yang suka berwisata ke KBS atau Kebun Binatang Surabaya, Sobat K? Ini berkaitan dengan KBS di mana Kejati atau Kejaksaan Tinggi Jatim menetapkan CA, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, periode 2016 sampai 2024 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan tahun 2016 sampai 2024. Menurut Igede Punia, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jatim, CA ini diduga menyalahgunakan anggaran KBS untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan, pengeluaran fiktif, juga kepentingan pribadi, Sobat K. Aksi ini mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 10,2 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penghitungan sementara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut, Sobat K, disampaikan pada hari Selasa kemarin, tanggal 21 Juli 2026 dalam konferensi pers yang digelar oleh Kejati Jawa Timur, Sobat, oleh Punia. Dijelaskan juga bahwa modus yang dipakai oleh pelaku saat itu adalah meminta staf keuangan Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan anggaran dan membuat laporan seolah uang itu dipakai untuk operasional. Ini kalau ada yang mempertanyakan, KBS kenapa kok hewannya kurus-kurus? Kayaknya ini salah satu jawabannya. Karena jujur sebagai warga Jawa Timur ya, Sobat K, Alifa juga salah satu yang bersama keluarga itu ke Surabaya, kalau nggak ke Taman Safari, ya KBS yang paling dekat dan murah dan mudah diakses, Sobat K, KBS. Tapi sayangnya ketika masuk ya begitulah. Coba sampaikan pendapat kamu juga terkait dengan hal ini ya, yang khususnya yang punya banyak pertanyaan soal hewan-hewannya kenapa kurus dan juga fasilitasnya kenapa seperti itu, khususnya untuk hewan-hewan ya Sobat K. Mungkin ini salah satu jawabannya, sambil kita berdiskusi juga di WhatsApp ya, karena Alifa dan Eri masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Dan juga Sobat Kay, di sore hari ini sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Arif dari jam 14.47 tadi ya. Ini kirim satu video yang tadi Alifa juga lihat ini, mobil pink-pink ya kan? Mobil pink-pink lagi banyak banget parkir di salah satu percetakan di deket lampu merah Jarwo, Sobat Kay. Kalau kata Sobat Arif ya, sharing dikit nih. Gini, ada beberapa unit kendaraan dinas yang dirubah warnanya. Aslinya hitam diganti ke merah muda, di mana kendaraan ini dipakai untuk layanan home care. Pertanyaannya, kenapa kok mesti harus berubah warna? Di mana sudah diatur di UU tidak boleh merubah warna aslinya tanpa merubah data yang di STNK. Misalnya kalau di STNK sudah dirubah tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak dirubah ya kan namanya melanggar aturan UU. Walaupun itu juga plat merah, berarti tidak menjadikan contoh yang baik. Ya semoga di STNK sudah diganti. Sobat Arif, ini bukan ganti warna, tapi ini emang ada pengadaannya waktu itu. Jadi waktu itu ada pengadaannya lagi untuk mobil-mobil ini. Sebentar nanti akan Alifa cari update beritanya ya. Pada saat itu emang ada pengadaan untuk pada saat awal kayaknya, awal masa setelah dilantik Gus Fawait, ini pengadaan mobil lagi beberapa unit dan warnanya diseragamkan jadi warna pink semua, Sobat Arif. Dan yang ada di Sobat Arif lihat di salah satu percetakan tadi itu adalah mobil-mobil yang sudah baru ini sudah ada emang, maksudnya itu bukan mobil yang mobil dinas yang warnanya hitam terus diganti jadi pink, tapi emang itu pengadaan baru warnanya pink gitu, Sobat Arif. Jadi nggak perlu ganti STNK karena warnanya udah pasti udah seperti itu. Dan ini ada beberapa jenis mobil sebenarnya waktu itu, nanti Alifa coba cari informasinya lagi ya. Pada saat itu memang ada pengadaan. Nanti akan kita recall lagi berita-berita lalu yang sudah ada terkait dengan pengadaannya berapa. Nanti akan kita cari tahu bersama ya, Sobat Kay. Kemudian juga Sobat Yuke ikut nimbrung sore hari ini. Kenapa harus di branding pink? Ya karena titik-titik-titik. Ya gimana ya, Sobat Yuke ya. Ini Alifa juga waktu itu pada saat awal eksekusi pengadaan mobil ini juga kaget pas diberitakan, beneran pink semua loh kayak gitu. Dan tapi ya sudah eksekusi, dan mungkin kita berpegang teguh pada fungsinya lah ya, ketika memang fungsinya dia difungsikan sebagai satu kendaraan yang memang untuk operasional, mungkin oke-oke aja. Dan memang mungkin dengan pengadaan waktu itu didasari oleh adanya kebutuhan untuk tambahan mobil gitu nggak sih seharusnya. Jadi ya udah diadakanlah mobil beberapa unit dengan warna yang diseragamkan jadi warna pink. Karena kalau kita lihat sewajarnya mobil dinas ya kita ketahui ya warnanya standar lah ya, warnanya hitam. Atau mungkin ada beberapa dinas yang pengadaan dinas itu sendiri itu ada beberapa yang warnanya putih juga, tapi ya warna-warna standar. Cuman karena ini identitinya dari awal sudah pink, nampaknya memang akhirnya ditonjolkan juga warna pink, Sobat K. Begitu, Sobat Yuke dan juga Sobat Arif. Ini mungkin Sobat K juga ada yang udah lihat nih. Jadi lokasinya di, entah sekarang masih ada atau enggak ya. Ini Sobat Arif tadi ngirimkan di jam 14.47. Alifa juga tadi lewat sekitar jam 1:30 siang, Sobat. Itu masih standby di salah satu percetakan di Simpang 3 Jarwo. Di situ masih parkir di sana karena dipasangi stiker home care, Sobat Kay. Mungkin di antara kamu ada juga yang punya pendapat karena ini masih Sobat Arif dan juga Sobat Yuka masih bergabung. Kalau kata Sobat Arif nih, bukan itu mobil lama di brand pink. Oh, bisa dilihat dari model dan plat nomornya. Memang baik programnya, tapi iklan, tapi kan nggak juga harus pink juga, gitu kata Sobat Arif. Oke, ini mobil lama kata Sobat Arif yang di branding pink. Ternyata Sobat Kay, kalau kita lihat dari mobil, model mobilnya ini ya seragam ya. Dan dicat ulang warna pink. Baiklah. Baiklah, tapi kenapa harus pink gitu kan pertanyaannya. Kemudian juga Sobat Yuke bergabung, kata Sobat Yuke, bahkan tukang parkir seragamnya biru dengan ornamen pink. Apa ya pantes? Coba dipikir secara logika. Menurut Alifa sebagai cewek, gimana perpaduan biru dan pink? Ya, kalau biru dan pink, kalau dipakainya seragam, oke-oke aja sih, Sobat Yuke. Gitu nggak? Kalau menurut Sobat Ke gimana? Apalagi ini penasaran banget dengan ornamen pink di bajunya juru parkir ini juga. Bisa di-share juga kali ya yang ada ininya, yang ada fotonya terbarunya, bisa di-share juga ke WhatsApp kita biar kita sama-sama tahu ya. Di 08 11 37 8 10 29. Dan juga penekanannya sama nih Sobat Arif. Itu mobil yang lama di brand pink, bisa dilihat dari model dan plat nomornya. Memang baik programnya, tapi kan gak juga pink juga, gak pink juga gitu ya. Kalau menurut Sobat kayak gimana terkait dengan hal ini? Tapi jujur ya, Alifa ini khawatir sama satu hal sebenarnya, Sobat Arif dan Sobat Yuke. Tahun lalu, JFC pertama di setelah Gus Fawait dilantik ya, keber-kebernya itu atau terop-teropnya, tenda-tendanya itu yang biasanya otentik warna hitam-hitam-hitam, ini ada pinknya tahun kemarin. Sampai banyak banget selebgram Jember yang juga ikut kritik, termasuk juga salah satunya Rizky Bibir. Tapi kalau untuk tahun ini kira-kira bagaimana? Kira-kira, karena untuk JFC tahun ini udah deket ya, di tanggal 24, 25, 26 hari Jumat, Sabtu, Minggu ini. Mungkin ada yang udah pasang tenda dan keber di sana, dan juga terlihat warnanya, ornamennya otentik warna hitam, atau mungkin ada pink-pinknya juga. Bisa share juga ya ke WhatsApp kita discuss di 08 11 37 8 10 29.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Jam 15.35, tadi nampaknya mau hujan, tapi ternyata nggak turun hujan.
2: Ya kan, balik lagi.
1: Filosofi tahu.
2: Filosofi tahu tadi, bahwa semua ini tidak menentu ya. Tidak ada yang pastilah di dunia ini.
1: Betul. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak juga yang kita nggak tahu.
2: Betul. Jadi mending jadi orang yang nggak tahu sebetulnya, karena jadi orang yang nggak tahu itu berarti kita nggak tahu.
1: Yes.
2: Dan jadi orang yang tahu berarti kita tahu.
1: Berarti punya beban tuh. Nah, wah, lu tahu berarti harus benar tuh.
2: Betul.
1: Nah, gitu enggak?
2: Karena kan kembali ke filosofi asal Uganda ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dolor ipsum scripta manent.
1: Ini mensa air kompresor tuh belum keluar.
2: Belum, itu nantilah. Akan ada waktunya di mana Mensana Incorpore Sano itu menjadi jurus pamungkas yang akan menutup dari dunia ini.
1: Apa hubungannya coba? Kali ini ada update apa aja nih, Eri, di menjelang jam pulang kerja ini?
2: Nah, ini masih tentang update mengenai kepala BGN yang baru saja cabut.
1: Yeah.
2: Jadi yang kemudian digantikan juga jadi Sudaryono sebagai wakil ya, mantan wakil Menteri Pertahanan, mengungkapkan bagaimana nasib kursi kosong di Wamentan.
1: Menteri Pertanian,
2: Pertanian maksud saya.
1: Tapi kira-kira seperti apa ya? Mungkin karena tadi pas waktu ditanya tuh sebenarnya sama headline news ya, sama Metro TV, dia tuh kayak masih wah itu nggak tahu saya gitu.
2: Iya.
1: Kira-kira ini apakah sudah ada konfirmasi? Kita akan simak selengkapnya bersama Eri Alidavi berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
3: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan nasib jabatan yang akan dia tinggalkan saat resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN baru pada sore 22 Juli 2026. Istana memastikan Sudaryono akan menjadi Kepala BGN definitif, menggantikan Nanik Sudaryati Deang. Alhasil, dia tidak akan merangkap jabatan sebagai Wamentan. Kondisi ini membuat kursi di Kementerian Pertanian tersebut kosong. Saat dikonfirmasi, Sudaryono menyatakan belum mengetahui nasib kursi kosong di Kementerian Pertanian tersebut. Pria kelahiran Januari 1985 itu juga mengonfirmasi telah dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk mengabarkan kalau dirinya ditunjuk Prabowo untuk menggantikan Nanik sebagai bos BGN yang baru. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memperbaiki pola komunikasinya. Selain itu, ia juga menyampaikan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan di Jakarta Selasa 21 Juli 2026 bahwa Presiden Prabowo sendiri juga senantiasa memberikan evaluasi kepada seluruh kementerian ataupun menteri di jajarannya. Ia mengatakan hal itu guna senantiasa memperbaiki kinerja pemerintah setiap harinya. Belakangan, Dodi menjadi sorotan warganet menyusul isu dugaan hubungan kekerabatan dengan Komisaris PT Pembangunan Perumahan atau PTPP TBK Aisyah Zakiyah hingga beredarnya surat administrasi perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan anggota keluarganya. Kementerian PU sebelumnya membantah adanya penggunaan APBN untuk membiayai perjalanan keluarga Dodi serta menegaskan dokumen yang beredar hanya merupakan kelengkapan administrasi pengurusan visa. Selang beberapa hari, Dodi membatalkan kunjungan kerja tersebut. Dodi sendiri telah merespon hal itu. Ia mengaku tidak mempermasalahkan kritik tersebut dan menilai masukan dari publik menjadi bahan untuk memperbaiki diri.
4: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
1: Tapi kamu bertanya-tanya nggak, Eri? Kenapa kok mesti apa-apa yang menghubungi itu Teddy?
2: Karena kan Teddy, telekomunikasi.
1: Oke, bisa jadi. Bisa!
2: Jadi dia adalah penghubung antara presiden ya dengan menteri-menteri terkait. Begitu. Jadi ya seperti itulah Tapi yang kita perlu pertanyakan kan akhirnya tugas juru bicara ya.
1: Iya.
2: Yes. Kalau semua itu dikendalikan Teddy, terus juru bicaranya apa? Ngapain?
1: Mungkin menyusun.
2: Menyusun apa yang akan disampaikan oleh Teddy.
1: Yes, bisa jadi. Dan juga Prabowo Subianto.
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Oh iya iya bisa bisa.
1: Bisa kan. Bisa. Jadi kan kayak. Kasihan, ya? Iya juga sih, kayak maksudnya kok gue gak ada ini ya, tampil di depan layar ya. Gitu ya, kita tunggu aja lah, mungkin nanti akan ada showing up juga.
2: Betul, karena kalau ini dulu sempet, siapa sih namanya, nama juru bicara yang paling terkenal kalau gak salah di masa presiden SBY?
1: Wait, lupa, yang kemarin kena kasus itu kan?
2: Apa iya ya?
1: Wait.
2: Pokoknya dia kan memang selalu dia, show mewakili presiden lah.
1: Betul.
2: Menyampaikan apa yang disampaikan oleh presiden ke publik. Nah sekarang digantikan Teddy ya.
1: Ya sudahlah. Sudah lah, gitu. Walaupun dia jabatannya sebagai seskap ya. Tapi setidaknya ya, setidaknya tetap membantu untuk proses berjalannya segala protokol kenegaraan.
2: Kan yang penting kan kerja sama tim.
1: Yes, yang penting jalan lah semuanya. Jalan, betul. Dan juga ini tadi ada yang menarik dibahas sama pendengar kita, okay. Eri, soal adanya mobil dinas dari Pemkab Jember yang terlihat parkir banyak banget di salah satu percetakan offset di pertigaan Jarwo. Tau lah ya dan warnanya seragam semua, pink-pink semua. Lagi dipasang stiker untuk home care nampaknya tadi itu.
2: Oke, nah kalau gitu kan berarti apakah kendaraan yang diganti warnanya itu memang warnanya kayak gitu ya?
1: Nah ternyata awalnya sih sebenarnya Alifah ngiranya ini adalah mobil yang pengadaan baru itu loh. Okay. Nah waktu itu karena pada saat awal setelah dilantik beberapa bulan kemudian itu ada pengadaan datang mobil-mobil baru dengan warna pink seragam. Okay. Dan ternyata ini dikonfirmasi oleh Sobat Arif juga kalau ini bukan pengadaan baru, ini mobil lama yang di branding warnanya pink. Bisa dilihat dari modelnya dan plat nomornya. Emang baik sih programnya, baik, tapi kan juga nggak pink juga. Iya. Termasuk juga Sobat Wiwit ya. Ini juga ketika dengerin kita ternyata juga lagi ada di pertigaan Jarwo. Jadi salvo katanya dengerin berita di K-Radio pas bertepatan di pertigaan yang dimaksud. Betul itu mobil lama, itu mobil warna dasarnya hitam. Di foto yang dikirimkan ini juga paling kanan ada mobil hitam lagi dikerjakan pembrandingannya. Tapi itu seperti ditempel stiker full body gitu, jadi bukan dicat.
2: Oke, nah
1: kayak gitu.
2: Nah, kayak gitu-gitu tuh gimana ya kalau secara aturan yang apa boleh gitu, maksudnya mengganti warna asli ke warna sekarang gitu, dari semua dari warna hitam menuju warna pink gitu.
1: Kalau menurut aku kurang paham juga ya. Tapi kalau berdasarkan yang aku tahu, kalau misalnya itu dicat ulang, itu pasti harus diganti di STNK warnanya. Tapi kalau misalnya sepanjang itu nggak dicat ulang, artinya cuma di scotlet aja atau di stiker aja, itu nggak perlu. Katanya gitu sih.
2: Nah ini soalnya juga Sobat Arif sempat bergabung gitu kan. Yang disampaikan Sobat Arif gitu, di dalam undang-undang sebenarnya nggak boleh mengganti warna asli kendaraan tanpa merubah STNK. Tapi ya semoga Sobat Arif menyampaikan ya, tapi semoga di STNK juga dirubah.
1: Mudah-mudahan karena kan ya masa brandingan luarnya aja yang di ini ya kan, yang di yang di cat ulang tapi di dalam surat menyuratnya nggak sama.
2: Betul.
1: Kan ya malu juga kalau ketilang, tapi siapa yang berani nilang plat merah?
2: Tapi emang di akhir-akhir ini Kabupaten Jember tuh kayaknya lagi full ya warna-warna pink, cerah gitu.
1: Iya, dan jujur ada yang satu hal yang aku takutin, Eri. Di tahun lalu itu, ini sebenarnya ya bukan takut gimana ya, tapi kayak agak kurang aja gitu loh estetikanya. Kalau di JFC, ya paham lah ya, kita mungkin konsep-konsep tenda JFC untuk penutup sound system atau mungkin untuk dekorasi itu mereka kebanyakan pasti pakai warna hitam ya kan. Kursi-kursinya, tenda-tendanya, keber-kebernya lah, keber-kebernya okay. Pasti kan pakai warna hitam. Tahun lalu itu Eri ada pinknya.
2: Oh.
1: Gimana dong? Gimana ya?
2: Ya mungkin itu salah satu konsep ya dari panitia mungkin.
1: Bisa
2: kita kan
1: jadi.
2: Bisa berpikir positif lah kita mencoba.
1: Yes.
2: Untuk, oh ini kayaknya konsepnya dari panitia.
1: Bisa gitu. Jadi. Cuman akhirnya kan jadi kayak kurang netral gitu loh.
2: Betul.
1: Iya nggak sih? Kalau hitam kan kayak kelihatan, wah. Udah kelihatan acaranya ya, loh, ya kan? Kalau kata sobat Arif, untuk tenda JFC, tadi lewat, aman, nggak ada pingnya.
2: Ya, tapi juga bisa jadi belum.
1: Bisa jadi belum. Bisa jadi,
2: belum dipasang, mungkin akan, tapi kita juga nggak tahu kan.
1: Bisa jadi, bisa jadi. Mm-hmm. Karena acaranya masih hari Jumat nanti ya.
2: Yeah.
1: Tapi mungkin kita tunggu aja di hari Jumat nanti, Jumat, Sabtu, Minggu, kira-kira... Apakah bakalan ada ornamen pink-pink yang juga akan dikritik sama selebgram Jember? Karena tahun lalu juga mengundang banyak komentar dari selebgram Jember.
2: Oh, oke. Okay. Oh, kayaknya emang ini ya Bupati Jember ya Muhammad Faiz memang sangat suka dengan warna pink.
1: Iya.
2: Lama-lama mungkin aspal jalanan Kabupaten Jember ini dicat warna pink semua mungkin.
1: Bisa jadi. Kalau menurut kamu gimana Sobat K? Coba sampaikan pendapat kamu juga ke Alifa dan Eri di 08 11 37 8 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pemirsa, Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, Sudaryono menyatakan akan memperbaiki berbagai hal dalam tata kelola MBG.
2: Ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Nah, tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa innalillahi rajiun, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Dan selanjutnya saya ingin memberi apresiasi kepada Bu Nani Dieng dan juga mendoakan beliau yang saat ini atau kemarin, barangkali Wak Media juga tahu bahwa Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima dan bisa kemudian seger waras seperti biasanya, kan gitu. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, ya, kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Selain itu, selain penyediaan gizi, tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan bergizi gratis ini. Ini adalah program grande

0: Kemenkam yang tersebar di luar Jawa, karena memang secara distribusi di luar Jawa ini dipandang memang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa.
1: Sudaryono dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nandi Sudaryati Deang yang mengundurkan diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Arneta Butar-Butar langsung dari Istana Presiden Jakarta. Selamat sore Arneta. Apa saja pesan dari Presiden Prabowo kepada Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru?
2: Ya, selamat sore Vera dan juga pemirsa Metro TV. Usai dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ini menyebutkan bahwa ada sejumlah perbaikan yang akan dilakukan dirinya usai menjabat sebagai Kepala BGN. Yakni tadi dia menyebutkan dalam pernyataan ya usai dilantik, salah satu di antaranya adalah transparansi di tata kelola dari program makan bergizi gratis yang kemudian ini usai dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional akan diperbaiki tentunya. Dan selain itu juga Sudaryono menyebut bahwa program makan bergizi gratis merupakan program yang grandre, anggaran yang menyedot anggaran yang cukup besar sehingga usai dirinya dilantik ini ada sejumlah pos-pos yang akan diperbaiki kemudian bersama dengan wakil kepala BGN yang bersama-sama dengan dirinya seperti diantaranya adalah Agustina Rumsari dan juga Majen TNI Purnawirawan Tri Anggono, di mana dalam hal tersebut Sudaryono terlebih dahulu akan menerima evaluasi dari kedua wakil kepala BGN tersebut dan juga evaluasi yang saat ini tengah berjalan di Badan Gizi Nasional terkait permasalahan ataupun polemik yang sedang terjadi dalam program makan bergizi gratis. Dan dalam hal tersebut juga Sudaryono ini terbuka ataupun menerima masukan dari berbagai pihak termasuk salah satu diantaranya adalah Kepala Badan Gizi Nasional terdahulu Nanik S. Deang, di mana Nanik S. Deang ini juga berdasarkan dari informasi yang beredar ini juga akan menjabat seperti itu sebagai berencana Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk membentuk Dewan Pengawas BGN dengan Nanik S. Deang ini akan menjadi ketua pengawas dari Badan Gizi Nasional. Dan dari hal tersebutlah Sudaryono kemudian ini akan tetap berkontak seperti itu, akan tetap menjalin hubungan baik dengan Nanik S. Deang yang terkait dengan kelanjutan dari program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Dan Sudaryono sempat juga menyebutkan bahwa dengan dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian sebelumnya, ini ada sinergitas yang terjadi antara Kementerian Pertanian dan juga Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program makan bergizi gratis seperti itu, karena memang dari Kementerian Pertanian ini ada penyerapan dari produk-produk pertanian yang kemudian digunakan, dimaksimalkan dalam program makan bergizi gratis. Tadi kalau kami boleh sebutkan, Vera dan juga pemirsa Metro TV, tadi sebelum pelantikan dimulai, ini Sudaryono sempat memberitahukan kepada awak media bahwa dirinya malam hari kemarin ini sudah terlebih dahulu diberikan panggilan ataupun ditelepon seperti itu oleh Sekretaris Kabinet untuk kemudian mengisi jabatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, di mana dalam hal ini Kepala Badan Gizi Nasional terdahulu ataupun Nanik S. Deang ini sudah mengundurkan diri akibat alasan kesehatan dan kemudian saat ini dan dirinya sudah dilantik. Dan hal-hal tersebutlah yang tadi kami sudah sampaikan di awal ataupun PR-PR yang ingin dilaksanakan setelah dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional ini kemudian akan dibenahi tata kelola transparansi. Hal tersebutlah yang menjadi PR-PR yang akan dibawa Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Demikian Vera.
1: Baik, terima kasih Arneta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikianlah headline untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi. Di antaranya

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih tentu saja menemani kamu ya sobatnya sampai jam 8 malam. Dan ini sudah jam pulang kerja ya, 16.09. Adakah yang sudah cek clock persiapan untuk pulang sobat Kay? Atau mungkin ada yang lagi mempersiapkan sesuatu nih di sore hari ini, tanggal 22 Juli 2026. Tanggalnya lumayan cantik sih ya, cuman lebih cantik lagi di 4 hari lagi, tepatnya di hari Minggu tanggal 26. Jadi 26 Juli 26. Biasanya rame nih WO-WO, kebanjiran event nih kalau udah kayak gini ya. Tapi kebetulan juga kalau di Jember sobat Kay, tanggal 26-26 nanti adalah Grand JFC, yaitu di hari Minggu ya, ada pelaksanaan Grand

0: JFC di alun-alun seperti biasa, Sobat K. Untuk kamu yang mungkin sudah mengamankan tiket, bisa share bagaimana experience-nya, dapat apa aja, Sobat K, bisa di WhatsApp kita ya di 08 11 378 10 29. Atau mungkin ada di antara pendengar K Radio yang juga merupakan apa namanya, talent dari JFC di hari Jumat, Sabtu, Minggu nanti, bisa ya share juga di 08 11 378 10 29, biar kita sama-sama bisa sharing di K Radio. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Masih seputar Nani Sudaryati Deyang, Sobat K, yang mengundurkan diri dari Kepala BGN, jabatannya sebagai Kepala BGN ya, Sobat K, yang akhirnya digantikan oleh Sudaryono mulai hari ini, dan tadi sudah baru aja dilantik. Dan juga ada satu fakta tersendiri, di mana Sobat K, Nani Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa sosok yang akan menggantikannya adalah adiknya. Dia menyatakan hal tersebut kepada Prabowo Subianto ya, dan disampaikan juga di media sosial pribadinya pada hari Rabu tanggal 22 Juli hari ini, setelah berpamitan kepada Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, Sobat K. Dia menyatakan kalau insya Allah penggantinya nanti adalah adik saya, di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang. Jadi ini diakui sebagai adiknya, Ibu Nani S. Deyang ya, Sobat K, untuk pengganti dari beliau dalam melaksanakan tugas dan melanjutkan kepemimpinannya di BGN, Sobat K. Kira-kira kedepannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan ya sedikit-sedikit oleh Bapak Sudaryono terkait dengan rencananya ke depan, terkait dengan bagaimana MBG ke depan, Sobat K. Jadi kita nantikan saja eksekusinya. Mudah-mudahan tidak akan lagi ada kasus keracunan ya. Itu yang benar-benar harus dikurangi volumenya, karena di Jember ini waktu itu pas awal ada tuh dari Mangli ya kan, SPPG Kaliwates. Kemudian juga beberapa waktu lalu tanggal 15 tepatnya, itu ada juga dari Bangsal Sari, Sobat K. Kedepan ini seperti apa? Kita nantikan aja, mudah-mudahan gak akan ada lagi keracunan-keracunan di kasus MBG, Sobat K. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Dan kali ini kita akan update informasi terbaru kondisi lalu lintas ya, bersama Eri Ali Davi yang udah standby di Simpang 3 Jarwo, Sobat K, di sore hari ini. Kita akan simak update selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report bersama Eri Ali Davi.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Halo, selamat sore, Eri Ali Davi.
2: Selamat sore, Sobat Alifa.
0: Silakan, kondisi terbaru di Simpang 3 Jarwo bagaimana di jam 16.14 ini?
2: Selamat sore, Sobat G. Dengan Eri Ali Davi, akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Berdasarkan yang saya amati, situasi arus lalu lintas pada Simpang 3 Jarwo terpantau ramai lancar. Saya mengamati arus lalu lintas didominasi oleh pengendara roda 2 yang bergerak dari arah Muhammad Suruji atau dari arah Patrang menuju Jalan BB Sudirman maupun Jalan Mastrip. Kondisi serupa juga terjadi dari arah Jalan BB Sudirman menuju Jalan Mastrip. Sedangkan dari arah Jalan Mastrip terpantau relatif lebih tengang. Mengingatkan untuk Sobat K untuk lebih berhati-hati saat berkendara dan menggunakan alat-alat keselamatan berkendara seperti helm bagi pengendara kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda 4. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
0: Terima kasih update-nya, Eri Ali Davi. Tapi untuk yang tadi di stiker-stikerin udah selesai apa belum ya?
2: Pantau di sini masih ada sekitar 2 mobil ya, sepanjang saya bisa memandang. Masih ada 2 mobil yang masih terparkir di depan salah satu toko percetakan di sekitaran Simpang Tiga Batang.
0: Baik, terima kasih update-nya Reali Davi. Mudah-mudahan segera diambil juga dan segera dieksekusi juga ya untuk program home care-nya. Dan untuk informasi lalu lintas berikutnya, kita tunggu juga ya, Eri ya. Hati-hati di jalan. Selamat sore, Reali Davi. Untuk kamu juga Sobat K, lagi ada di mana? Kamu sore hari ini sudah sampai mana? Bisa kamu kabarkan update informasi terbaru di perjalanan kamu sore hari ini, sudahkah? Ada titik-titik yang mulai padat Sobat K? Sudah mulai macet mungkin? Mulai agak ada kendala tersendiri? Bisa di-share juga di WhatsApp ya, di 08 11 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Kali ini Sobat K, kita dapat kabar dari Sobat J. Update informasi terbaru disampaikan melalui video ya. Sebentar Alifa cek audio kita dulu dan kita simak update selengkapnya dari Sobat J berikut ini.
4: Melaporkan dari Simpang Tegal Besar, Perumahan Tegal Besar. Situasi kondisi lalu lintas ramai tapi lancar. Penumpukan ada, cuman ya masih normal. Demikian laporan dari Simpang Perumahan Tegal Besar.
2: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Terima kasih update informasinya, Sobat J. Mudah-mudahan setelah ini lancar terus ya. Perjalanannya dimudahkan segala aktivitas hari ini juga untuk Sobat J. Terima kasih sekali lagi update-nya. Kemudian Sobat K, kali ini Eri Ali Davi sudah standby di bundaran DPRD Jember. Kira-kira bagaimana update informasi selengkapnya di sana? Kita simak berikut ini dalam Traffic Report bersama Eri Ali Davi.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Halo, selamat sore kembali Sobat Eri Ali Davi.
5: Selamat sore Sobat Alifa.
3: Silahkan, dari bundaran DPRD, apakah sudah mulai terlihat kepadatan kondisinya di sana?
5: Selamat sore Sobat Eri, kembali dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari sekitaran bundaran DPRD. Berdasarkan pengamatan saya, situasi arus lalu lintas pada bundaran DPRD terpantau masih ramai lancar. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang berarti, mengingat pada jam 16:26 waktu Indonesia Barat ini sudah memasuki jam pulang kantor. Situasi arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 yang bergerak dari atau menuju arah Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera maupun arah Jembatan Semanggi. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara. Sekian kabar lalu lintas dari sekitaran bundaran DPRD. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
3: Terima kasih update-nya Eri Ali Davi. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya setelah ini ya. Sampai ketemu di studio lagi untuk Eri Ali Davi. Untuk kamu juga Sobat K, bisa kamu share update-nya juga ya di perjalanan kamu, bagaimana kondisi terbarunya. Adakah mungkin hambatan-hambatan yang kamu temui Sobat K, bisa kamu share update-nya di WhatsApp seperti biasa di 08 11 378 10 29. Sambil kita nikmati satu single dari Malik and the Essentials berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember bersama Kementerian UMKM RI memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang digelar di Jember Selasa kemarin. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan, festival ini mempermudah pelaku UMKM memperoleh akses perizinan, pembiayaan, dan pasar. Ia juga menyambut penurunan bunga pinjaman PNM Mekar menjadi 8% yang dinilai dapat meringankan beban pelaku usaha. Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyebut pemberdayaan UMKM kini dilakukan melalui pendekatan ekosistem dengan memastikan akses permodalan sekaligus pasar bagi pelaku usaha. Di Jember, penyaluran KUR telah melampaui 1 triliun rupiah kepada lebih dari 20 ribu UMKM. Pemkab Jember pun berkomitmen terus mendorong UMKM naik kelas melalui program Gerobak Cinta, pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses permodalan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin mengaku telah menerima laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya terkait dugaan penghinaan pada profesi wartawan oleh pengacara Hotman Paris. Saat ini, laporan yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Malang Kota sudah langsung ditindaklanjuti oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Ibda Lukman juga menjelaskan bahwa penyampaian pengaduan sudah menjadi hak setiap warga negara maupun organisasi yang merasa dirugikan. Kemudian Ketua PWI Malang Raya Cahyono menyebut, ucapan yang dilontarkan oleh Hotman Paris tidak sekedar menyerang pribadi wartawan yang bertanya, tetapi juga dianggap mencederai kehormatan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Dan pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan insan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Madiun Sidik Mukti Haji bilang, hingga akhir semester pertama bulan Juni tercatat realisasi pendapatan daerah baru mencapai 37,5%, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 30,56%. Menurutnya serapan masih rendah karena dipengaruhi masih banyaknya paket pekerjaan yang belum menyelesaikan proses lelang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah proyek fisik belum dapat dibayarkan. Dijelaskan sejumlah proyek fisik terutama pekerjaan jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR kini mulai memasuki tahap pelaksanaan. Dengan dimulainya pekerjaan tersebut, serapan anggaran diproyeksikan meningkat pada semester kedua seiring proses pembayaran kepada penyedia jasa.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Hoirul Anwar, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya KBS, ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran periode 2016-2024 mengakibatkan kerugian negara sementara 10,2 miliar rupiah. Igede Punia Atmaja, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Jawa Timur mengatakan, dugaan modus korupsi, markup anggaran pakan satwa, dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi berdampak pada satwa yang kekurangan pakan, sakit, kurus, bahkan mati, juga fasilitas KBS yang terbengkalai.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, kita update soal Febri Adriansyah ya. Ini jadi satu kasus yang kemarin tuh banyak jadi dijulitin di netizen Sobat K, di sosial media. Karena apa? Karena trofi Piala Dunia itu beratnya cuma 6 kilo. Sementara di tempat ditemukannya barang buktinya Febri Adriansyah ini emasnya 74 kilo. Banyak banget netizen yang bilang, pantesan Indonesia gak masuk karena emas 74 kilo ada di sana, ada di Indonesia. Di Piala Dunia mah cuma 6 kilo, receh doang, kata orang-orang Sobat K. Tapi terkait dengan kasus dari Febri Adriansyah sendiri Sobat K, ada Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yaitu Maria Sylvia Wangga, yang menilai terdapat dugaan penggunaan skema safe house dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU atau tindak pidana pencucian uang yang menyeret Febri Adriansyah ini selaku mantan Jampitsus Sobat K. Menurut Maria ya, dugaan tersebut muncul setelah aparat menyita aset senilai lebih dari 540 miliar rupiah dari 12 lokasi berbeda. Ia menilai penyimpanan uang dalam jumlah besar di luar sistem perbankan patut menjadi perhatian dalam proses penyidikan, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Maria pada hari ini, tanggal 22 Juli 2026. Ia menjelaskan, safe house sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan lokasi tertentu yang diduga dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan uang atau aset agar tidak terdeteksi sistem perbankan maupun mekanisme pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK. Lokasi yang dimaksud dapat berupa rumah, gudang, kafe atau tempat lain yang digunakan untuk menyembunyikan aset. Maria juga mempertanyakan alasan seorang pejabat negara bersedia menyimpan aset milik pihak lain yang diduga berasal dari tindak pidana. Dugaan ini menguat setelah penyidik menyita berbagai barang bukti berupa uang tunai 7,2 miliar dalam 16 mata uang asing dari sebuah tempat penukaran uang, Sobat K. Selain itu ya, ditemukan ratusan miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat yang disimpan di brankas tersembunyi di salah satu kafe di Jakarta, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Penyidik juga mengamankan puluhan kilogram emas sebatangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Maria juga mengatakan aset-aset ini diduga berhubungan dengan hasil tiga perkara, yaitu dugaan korupsi pengelolaan investasi PT Asabri, dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, serta dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU periode 2018-2026. Selain dugaan penggunaan safe house ya, Maria juga menilai terdapat indikasi penerapan strategi commingling, yaitu pencampuran aset yang diduga berasal dari tindak pidana dengan aset yang sah, sehingga asal-usul kekayaan jadi sulit ditelusuri melalui LHKPN maupun SPT pajak. Ia juga menyoroti dugaan penggunaan jasa tempat penukaran uang sebagai bagian dari proses layering atau pemisahan transaksi dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut Maria ya Sobat, mekanisme ini dilakukan dengan menukarkan uang ke berbagai mata uang asing untuk mengurangi volume uang tunai sekaligus memutus jejak transaksi keuangan. Mengacu pada teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George Caspar Homas, Maria berpendapat seorang pejabat negara diduga bisa mempertukarkan integritas, nilai moral, maupun kewenangannya demi memperoleh keuntungan material secara melawan hukum. Dari sisi hukum pidana, Maria menjelaskan, penyelenggara negara yang terbukti menyalahgunakan jabatan dalam hal ini bisa dikenai pemberatan hukuman. Dia merujuk pada pasal 58 ayat 1 KUHP, nasional yang mengatur faktor pemberat bagi pejabat yang melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangannya. Selain itu, Pasal 59 KUHP Nasional memberikan ruang penambahan ancaman pidana hingga sepertiga dari pidana pokok terhadap pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana dalam kapasitas jabatannya. Maria juga menegaskan tindak pidana pencucian uang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal, termasuk korupsi. Proses ini menurutnya tidak berhenti pada penerimaan dana, tetapi juga berlanjut pada tahapan placement atau penempatan Mas Khalifah, kemudian layering pemisahan, hingga integration atau penggabungan untuk menyamarkan asal-usul aset hasil kejahatan. Dan ini serupa dengan yang kita lihat dalam kasusnya Febri Adriansyah ini. Kita nantikan apakah nanti akan ditemukan bukti-bukti lagi atau mungkin akan ada bukti atau mungkin akan ada orang-orang juga yang terseret terkait dengan kasus ini. Ada nama-nama baru mungkinkah? Kita tunggu saja Sobat K. Stay tune terus karena kita akan masih terus berkabar di K Radio, K Perspektif tepatnya sampai jam 8 malam.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu di sini, Sobat KDK Perspektif ya, sampai jam 8 malam dan tentu saja tidak sendiri. Ada Eriali Davi yang juga nanti akan siap untuk update-update informasi terbaru bersama kamu dalam Issues Update, Sobat K. Kali ini sudah ada update berita di bidang olahraga ya, di mana pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia atau PP Perpani memastikan akan mengirimkan 10 atlet dari 4 pelatih dan juga 4 pelatih untuk memperkuat kontingen Indonesia pada ajang Asian Games Aichina Goya 2026. Jumlah ini ditentukan berdasarkan hasil evaluasi performa atlet bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Sobat K. Irawadi Hanafi, Sekretaris Jenderal PP Perpani, mengatakan pemilihan atlet mempertimbangkan pencapaian sepanjang musim, termasuk juga prestasi para pemanah yang berhasil menyumbangkan medali pada SEA Games, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Irawadi pada hari Selasa kemarin, tanggal 21 Juli 2026, Sobat K. Dikabarkan modal positif yang sudah diraih yaitu capaian hasil prestasi ini dikabarkan mampu mendongkrak performa tim pada Asian Games Aichina Goya. Perpani menargetkan hasil yang lebih baik dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022 ketika Indonesia membawa pulang 2 medali perunggu sekaligus memastikan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Sobat K. Meski demikian, ia mengaku persaingan di level Asia akan jauh lebih berat. Sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, dan India masih menjadi kekuatan utama dalam cabang olahraga panahan. Mudah-mudahan atlet kita bisa menyumbangkan prestasi terbaiknya ya. Luar biasa loh Sobat K. Dan sekali lagi Alifa gak akan bosan untuk mengingatkan untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri menjadi orang tua atau mungkin sekarang sedang mendampingi remaja, ketika memang sudah terlihat dia ada bakat ke arah tertentu, ada baiknya untuk difasilitasi dengan baik ya. Siapa tahu dengan minat dan fokus yang dia miliki bisa mengantar dia juga pada prestasi yang membanggakan, Sobat K. Jadi apapun yang

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat Gay, kita akan update soal yang lagi baru digaungkan di Kabupaten Jember, yaitu home care yang sudah di launching ya Sobat Gay. Dan tadi mobil yang udah di stiker-stikerin juga sudah kita bahas ya. Jadi layanan home care akan resmi berjalan. Dan tentu saja dengan layanan ini, warga ini gak perlu ke puskesmas. Sekarang sudah bisa dapat layanan dokter yang bisa langsung datang ke rumah. Waduh, keren gak tuh sobat? Kita akan simak update selengkapnya ya, berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pelaksanaan program home care atau layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Muhammad Zamroni, pada Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Menurut Zamroni, masyarakat dapat mengajukan layanan melalui kanal Wadul Guse maupun hotline home care di masing-masing puskesmas. Selanjutnya, petugas akan melakukan analisis, verifikasi data dan proses screening untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang menderita penyakit kronis, balita yang berisiko stunting, ibu hamil dan ibu nifas berisiko tinggi, penyandang disabilitas, serta kelompok lain yang memerlukan penanganan medis khusus. Bagi pasien yang telah lolos verifikasi, puskesmas akan menjadwalkan kunjungan rumah. Tim home care terdiri atas perawat, bidan, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi peralatan medis serta obat-obatan sesuai kebutuhan pasien. Dalam pelaksanaannya, petugas juga didukung teknologi telemedicine sehingga dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum di puskesmas maupun dokter spesialis di rumah sakit daerah apabila diperlukan penanganan lanjutan. Selain memberikan pelayanan medis, tim home care juga mengedukasi anggota keluarga agar mampu melakukan perawatan pasien secara mandiri di rumah. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat diminta menyiapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, nomor telepon yang aktif terhubung dengan WhatsApp, serta riwayat pemeriksaan kesehatan apabila tersedia. Seluruh perkembangan kondisi pasien akan dicatat secara digital melalui sistem informasi kesehatan atau SIMKES, sehingga dapat dipantau melalui evaluasi dan kunjungan lanjutan. Melalui program home care atau dokter keluarga ini, pemerintah Kabupaten Jember berharap pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau, merata, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Phone.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kali ini pemerintah Kabupaten Jember kembali melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan. Di hari ini Sobat K, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, kegiatan Bunga Desaku dipusatkan di Kecamatan Mayang. Untuk mengetahui perkembangan di lapangan, kita akan bergabung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Silakan Sobat Toto, kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Live Report.
2: Live Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Baik, silakan update informasinya Sobat Toto, bisa disampaikan selengkapnya.
3: Ya, selamat malam Sobat K. Saat ini saya sudah berada di Kecamatan Mayang untuk melaporkan langsung terkait kegiatan Bunga Desaku. Dan baru saja telah usai salah satu rangkaian dari Bunga Desaku, yaitu Bupati bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat mulai dari kader Pesyandu, Ketua RT RW yang berlangsung di desa, lapangan desa Sumber Kejayan. Baik, dan saat ini saya sudah bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk melaporkan langsung dari lokasi berlangsungnya Bunga Desaku. Ya, antusias warga saat ini masih berfoto-foto bersama Bupati Gus Fawaid. Ya, Sobat K, masih terlihat antusias warga meskipun sudah menjelang petang. Saat ini masih tidak surut keinginan untuk foto selfie dokumentasi bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid. Baik, izin Gus Bupati untuk live report dari K Radio. Baik, langsung saja Gus Bupati, mungkin untuk hari ini Gus Fawaid kembali melaksanakan program Bunga Desaku di Kecamatan Mayang. Apa tujuan utama dari kegiatan ini, Gus?
4: Alhamdulillah, kita hari ini sudah acara keempat ya. Nanti ada acara lagi setelah maghrib. Kita melaksanakan program prioritas, salah satu program prioritas Pemkab Jember yaitu adalah Bunga Desaku. Bunga Desaku, sekali lagi semangatnya adalah yang pertama, sosialisasi program pemerintah Kabupaten Jember. Karena tidak semua orang masih sudah tahu program prioritas, contohnya pengobatan gratis. Nah, tadi mas-mas sudah bisa dengar semua bahwa kita minta tolong RT RW, kader Posyandu untuk semakin giat mensosialisasikan program pemerintah Kabupaten Jember, pengobatan gratis, peta cinta, beasiswa, dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi bisa dilihat bersama bahwa kita serap aspirasi. Apa sih sebetulnya yang diusulkan oleh masyarakat, termasuk tak barusan pertemuan RT RW dan kader Posyandu, kita minta beberapa perwakilan untuk maju menyampaikan apa aspirasi dari para kader Posyandu. Dan yang ketiga, kita juga ada pengendalian inflasi dengan terkait souvenirnya adalah sembako. Tiga tujuan utama ini adalah yang paling penting. Nah, selain dari tiga tujuan terkait masalah pemerintahan, kita juga ingin bahwa masyarakat merasa di desa, walaupun mereka di desa, mereka merasa pemimpinnya hadir. Nah, di Bunga Desaku ini bukan cuma bupati yang hadir, tapi hampir seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Jember kami ajak ke bawah.

0: lalu menyampaikan bahwa ada sesuatu yang memang masalah, sesuatu masalah yang itu bisa diselesaikan jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Kalau terkait masalah infrastruktur dan lain sebagainya, tentu kalau diusulkan tahun ini, ya realisasinya pasti tahun depan dan lain sebagainya. Sehingga nanti ada skala prioritas, tapi rata-rata yang disampaikan oleh masyarakat ada terkait infrastruktur, terkait penerangan jalan, terkait masalah kesehatan, terkait masalah pendidikan, dan akses-akses yang menyangkut layanan dasar hidup dari masyarakat, KTP dan lain sebagainya. Dan itu hari ini sudah mulai berjalan, mulai ada perbaikan hasil dari Bunga Desaku yang kemarin-kemarin. Mudah-mudahan nanti yang hari ini, pembangunan-pembangunan hari ini, usulan-usulan bangun jalan hari ini, itu akan kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Baik, terima kasih Gus Fayed atas waktunya. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Bunga Desaku di kecamatan berjalan lancar dan membawa manfaat. Demikian laporan langsung dari kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Mayang. Kembali ke studio.
2: Terima kasih update live report-nya Sobat Toto bersama Gus Fawaid. Luar biasa ya antusiasnya masyarakat di sekitar sana. Tadi nggak nyangka ya sudah waktunya live report, tapi ternyata masih ada yang mengajak berfoto. Ini menunjukkan kalau masyarakat memang antusiasmenya sangat tinggi dalam program Bunga Desaku ini ya Sobat Ke. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Sobat Toto untuk acara-acara berikutnya sampai selesai nanti, dan Bunga Desaku berikutnya juga diberikan kelancaran, karena ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Fawaid tadi Sobat Ke. Ini adalah tujuan untuk mensosialisasikan program-program dari Pemkab Jember, termasuk juga menyerap aspirasi masyarakat, di mana apapun yang akan diusulkan di hari ini akan segera dieksekusi sesuai dengan tahun perencanaannya. Jadi ketika memang diusulkan sekarang akan dieksekusi tahun depan, dan mudah-mudahan segala aspirasi dari masyarakat bisa segera tereksekusi oleh Pemkab Jember. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Sobat Toto dan juga Gus Fawaid. Mudah-mudahan segalanya diberikan kelancaran ya. Dan juga Sobat Kei, kamu masih bisa terus berkabar di WhatsApp kita, khususnya untuk kamu yang juga mungkin malam hari ini ikut bergabung dalam Bunga Desaku di Kecamatan Mayang. Bisa kamu share update informasi terbaru di sana ya, di 0811-378-1029.
3: Kei Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge. Talk about.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih seputar bunga desaku, Sobat Gay. Untuk yang hari ini ya, ada satu yang istimewa, yaitu terkait dengan home care ya, di mana lansia kini bisa dilayani sampai depan pintu rumah, Sobat K. Dan untuk kali ini ada informasi langsungnya, kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Di sebuah rumah sederhana di Dusun Rowo, Desa Merawan, Kecamatan Mayang, senyum Nenek Salma dan Nenek Diah mengembang saat rombongan pemerintah Kabupaten Jember datang berkunjung pada Rabu siang 22 Juli 2026. Bukan sekedar silaturahmi, kedatangan mereka membawa layanan kesehatan dan perhatian langsung bagi para lansia yang membutuhkan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Mewakili Bupati Jember Muhammad Hawaii, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Ahmad Helmi Lukman memastikan para lansia dan kelompok rentan tidak luput dari pelayanan pemerintah. Helmi mengatakan, kegiatan home visit ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan program home care. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi berbagai pihak, mulai dari dinas sosial, dinas kesehatan, hingga perangkat desa, RT dan RW, agar warga yang membutuhkan dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Dalam kunjungan itu, petugas tidak hanya memastikan para lansia telah menerima bantuan sosial seperti PKH, BBNT, dan bantuan beras bulog. Tim kesehatan juga melakukan pemeriksaan, memberikan obat-obatan, serta edukasi kesehatan secara cuma-cuma. Dari hasil pemeriksaan, Nenek Salma diketahui mengalami tekanan darah tinggi sehingga langsung mendapatkan penanganan. Melalui Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan pelayanan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor atau puskesmas. Sebaliknya, pemerintah yang hadir langsung menyapa, mendengar, dan melayani warga hingga ke depan pintu rumah. Dengan cara itu, lansia, penyandang disabilitas, hingga ibu hamil berisiko tinggi diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih cepat, mudah, dan merata.
4: Sekaligus tadi Bu Rawat sama Bu Widen memberikan pemeriksaan gratis, sekaligus tadi kasih obat menurun tensinya tinggi, jauh-jauh tensinya tinggi karena pola makan. Itu harapannya ke depan semua lansia, warga rentan, kemudian bumil, resti, kemudian nanti disabilitas akan mendapatkan home visit.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur resmi dibuka di Kabupaten Pamekasan. Pembukaan ditandai dengan pelaksanaan selesehan dan temu bisnis koperasi yang diikuti ratusan pemangku kepentingan koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. Endi Alim Abdinosa, ini mengatakan, selesehan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian nasional. Sementara itu, Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pamekasan merupakan penghormatan sekaligus momentum untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Ia berharap peringatan Harkopnas tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat dan mengembangkan koperasi di daerah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Mengoptimalkan aset daerah menjadi strategi baru pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengerahkan petugas UPT Bapenda di 35 kabupaten kota sebagai tim pemasaran aset kepada calon investor. Hasilnya, sejak Juni hingga Juli sebanyak 13 aset provinsi telah mendapatkan calon penyewa baru. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, optimalisasi lebih dari 8.000 bidang tanah dan 24.000 unit bangunan akan meningkatkan PAD sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan aset daerah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Bojonegoro tahun 2027 diproyeksikan sekitar 5 triliun, turun dibanding APBD 2026 sebesar 6,3 triliun. APBD tahun sebelumnya terlihat tinggi karena ditopang silpa yang selalu di atas 2 triliun. Anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro Lasuri bilang penurunan sekitar 1,25 triliun harus menjadi atensi serius Pemkab dalam kualitas pelaksanaan program. Sementara Wakil Ketua 3 DPRD Bojonegoro Mitro Atin mendesak setiap program mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo pecinta Indomie, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Indomie goreng cabai hijau kini kembali hadir dengan cita rasa nostalgia yang dibuat dari cabai hijau asli. Rasanya lebih pedas, lebih gurih, dan sekarang tersedia dengan kemasan reguler maupun jumbo di seluruh Indonesia. Nah, khusus tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, jangan lewatkan keseruannya di booth Indomie Cabai Ijo JFC 2026 di Alun-Alun Jember. Kamu bisa menikmati semangkuk Indomie Cabai Ijo hanya Rp10.000 saja. Sudah lengkap dengan topping ayam suwir, telur, plus minuman. Mantap kan? Belum cukup, ada juga promo bundling spesial. Cukup Rp15.000 bisa bawa pulang 6 bungkus mix flavor reguler atau pilih 6 bungkus Indomie mix flavor jumbo hanya Rp20.000. Setiap pembelian bundling Indomie langsung mendapatkan tas cantik. Yuk ajak keluarga, teman, dan orang tersayang untuk merasakan sensasi pedas gurih yang bikin nagih. Catat tanggalnya dan datang ke booth Indomie Cabai Ijo di GFC 2026 di Alun-Alun Jember. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026 jam 7 pagi sampai 9 malam. Indomie Cabai Ijo dibuat dengan cabai hijau asli, lebih pedas, lebih gurih.
1: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
5: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
6: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kalau udah jam segini, kebayangnya apa?
2: Mie ayam.
1: Mie ayam, betul. Ya sama aku juga.
2: Enak sih kayaknya mie ayam. Apa kita tinggal aja ya siaran ini terus?
1: Ayo gas wis, ganti. Kalau sobat kayak apa yang kebayang jam segini nih? Alifa jujur suka mie ayam yang itu loh. Yang di, tau gak depannya PDP Kahyangan?
2: Enggak, mana lagi?
1: Di itu, jadi deketnya Gor. Sesudah Gor.
2: Gor
1: Kaliwates, okay. Nah, sesudah Gor Kaliwates itu ke arah RSU Kaliwates nih kan.
2: Muter balik berarti kalau dari arah sini?
1: Enggak, dari arah lurus, sini lurus, okay, okay, ke arah okay. Roksi,
2: okay.
1: Nah, abis itu sebelah kiri tuh ada biasanya kalau sore di tenda gitu, sore jam segini lah, tuh di tenda enak. Gitu enak sih menurut aku.
2: Porsinya?
1: Ya, porsinya cukup.
2: Cukup, banyak enggak, dikit enggak?
1: Sesuai sama porsinya di Jember.
2: Oh,
1: ya segitulah.
2: Berarti sekitar 12 gram gitu.
1: Enggak ngitung sih. Tapi kayaknya lebih banyak kalau dari 12 gram.
2: Oh iya. Sebulan
1: seklik. Iya kan.
2: Makan apaan 12 gram?
1: Kalau Eri suka mie ayam yang mana biasanya?
2: Aku suka mie ayam. Aku kebetulan lagi nyari mie ayam yang enak di Jember sih.
1: Barangkali
2: sobat kayak ada rekomendasi mie ayam yang enak ya.
1: Bisa tuh sobat. Apakah sama satu selera dengan Alifa atau mungkin punya tempat lain? Bisa share di 08113781029 ya.
2: Betul.
1: Sambil kita akan simak update informasi terbaru dari Eri Alidavi berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Kepresidenan pada Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 80P tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Prabowo kemudian mengambil sumpah kepada kedua pejabat yang baru dilantik tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan lembaga Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan sejumlah pejabat di Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kepada wartawan pada Rabu 22 Juli 2026 bahwa Kepres itu diteken oleh Prabowo sesuai usulan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Prasetyo mengatakan dalam Kepres tersebut Asep Nana Mulyana ditunjuk sebagai Wakil Jaksa Agung. Lewat penunjukan itu, Asep akan meninggalkan posisinya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum. Posisi itu selanjutnya akan diisi oleh Leonard Ebenezer Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Posisi Leonard kemudian akan digantikan oleh Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Harley Siregar. Melalui penunjukan itu, Kuntadi akan meninggalkan posisi Kepala Badan Pemulihan Aset atau BPA untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Febri Ardiansyah usai terseret kasus korupsi. Dalam kepres tersebut, Prabowo juga menyetujui penunjukan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Patris Yusrianjaya sebagai Kepala BPA yang baru. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.
1: Wah, ini sudah banyak banget update bukan update informasi aja, tapi ini update jabatan ya.
2: Betul.
1: Jadi, pelantikan ulangnya berjejer nih nampaknya.
2: Karena kan memang seperti filosofi yang tadi sempat aku sampaikan kan, filosofi tentang tahu. Tidak ada yang pasti di dunia ini karena tahu itu bisa dikata sebagai benda atau objek yang padat, enggak juga.
1: Yang kenyal juga enggak.
2: Kenyal juga enggak. Jadi begitulah hidup ini ya, hitam dan putih.
1: Dan selalu berubah, selalu berjalan, fluktuatif.
2: Tapi jangan lupa rekomendasi mie ayam tadi ya.
1: Silakan rekomendasi mie ayamnya. Kayaknya Eri udah kelaper nih sobat Kei. Bisa langsung di 08113781029.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Prabowo Subianto menunjukkan tadi menjadi Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah yang kini berstatus tersangka kasus korupsi dan pencucian uang. Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menilai tepat penunjukan Kuntadi sebagai Jampitsus. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengaku memahami keinginan publik agar kasus korupsi Febri ditangani secara tuntas. Oleh karenanya Yusril berharap kerja Kejaksaan Agung sesuai dengan jalurnya. Yusril memastikan tugas pokok Jampitsus saat ini menyelesaikan kasus korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah yang juga mantan Jampitsus. Yusril meminta hukum ditegakkan dengan adil.
1: Maafkan tadi kan, ya kalau Presiden sudah setuju, berarti memang Presiden sudah mempertimbangkan dengan sesama bahwa beliau itu adalah orang yang tepat untuk mengemban jabatan sebagai Jampitsus dan pasti mengetahui bahwa tugas pokok Jampitsus sekarang ini misalkan kasus Pak Febri yang juga adalah mantan Jampitsus. Kita harapkan kejaksaan akan bekerja on the track sesuai dengan harapan kita semua supaya hukum ditegakkan dengan adil dan ada kepastian.
0: Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional yang juga ex-Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mendatangi Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung pada Rabu siang. Pasca dilantik sebagai deputi di Badan Gizi Nasional, Ketut Sumedana menegaskan kedatangannya bukan untuk membahas perkara tertentu, melainkan bagian dari koordinasi yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola BGN dan program makan bergizi gratis. Ia mengatakan setiap temuan yang sebelumnya diperoleh penyidik Kejagung dalam kasus MBG dapat menjadi bahan evaluasi bagi BGN.
2: Mengawasi pelaksanaan tugas-tugasnya dan tepat sasaran.
3: Termasuk kasus ini Pak, berarti juga
2: enggak ada hubungan lagi.
3: Masih berkolaborasi gitu Pak mungkin.
2: Oh, nanti kan bahan-bahan dari sini kan kita gunakan untuk perbaikan.
3: Berarti bagi usulan gitu ya.
2: Apapun yang ditemukan oleh teman-teman penyidik kita akan gunakan untuk perbaikan untuk BGN biar lebih baik.
3: Berikutnya kecerdasan antepres.
0: Pemirsa, pihak istana meminta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk memperbaiki pola komunikasi kepada publik. Informasinya sesaat lagi.

0: Yang penting keselamatan nomor satu.
1: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh.

0: Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu, biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, seperti yang sudah diresmikan beberapa waktu lalu ya oleh Gus Fawaid, Sobat Kay, program home care ini akan menjadi satu akses bagi masyarakat untuk bisa menjangkau fasilitas kesehatan dengan lebih mudah, Sobat Kay. Bahkan dikabarkan, warga Jember itu nggak perlu untuk datang ke puskesmas untuk bisa dapat layanan dokter langsung, melainkan sudah bisa langsung datang ke rumah, Sobat Kay. Dan tadi mobil-mobilnya juga sudah disiapkan untuk home care, Sobat. Kita akan simak update selengkapnya ya, berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pelaksanaan program home care atau layanan kesehatan langsung ke rumah warga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Muhammad Zamroni, pada Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Menurut Zamroni, masyarakat dapat mengajukan layanan melalui kanal Wadul Guse maupun hotline home care di masing-masing puskesmas. Selanjutnya, petugas akan melakukan analisis, verifikasi data dan proses screening untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang menderita penyakit kronis, balita yang berisiko stunting, ibu hamil dan ibu nifas berisiko tinggi, penyandang disabilitas, serta kelompok lain yang memerlukan penanganan medis khusus. Bagi pasien yang telah lolos verifikasi, puskesmas akan menjadwalkan kunjungan rumah. Tim home care terdiri atas perawat, bidan, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi peralatan medis serta obat-obatan sesuai kebutuhan pasien. Dalam pelaksanaannya, petugas juga didukung teknologi telemedicine sehingga dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter umum di puskesmas maupun dokter spesialis di rumah sakit daerah apabila diperlukan penanganan lanjutan. Selain memberikan pelayanan medis, tim home care juga mengedukasi anggota keluarga agar mampu melakukan perawatan pasien secara mandiri di rumah. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat diminta menyiapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, nomor telepon yang aktif terhubung dengan WhatsApp, serta riwayat pemeriksaan kesehatan apabila tersedia. Seluruh perkembangan kondisi pasien akan dicatat secara digital melalui sistem informasi kesehatan atau SIMKES, sehingga dapat dipantau melalui evaluasi dan kunjungan lanjutan. Melalui program home care atau dokter keluarga ini, pemerintah Kabupaten Jember berharap pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau, merata, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Jam 19.35 nih, ada update apa nih di malam hari ini? Nampaknya dari yang hangat-hangat nih ya, Eri ya.
2: Betul, karena kan hari ini kayaknya, betul kata Sobat Alifah tadi, lagi banyak pelantikan ya hari ini.
1: Berjajar,
2: cukup banyak. Jadi salah satunya masih ada hubungan ya dengan pelantikan bos BGN yang baru. Mm-mm. Cuma ini disampaikan oleh Partai Gerindra yang menegaskan kalau Nanik Saudara Tideyang mundur bukan karena kasus korupsi MBG era Dadan.
1: Oh, ini kan sebenarnya yang sudah ditangkap oleh masyarakat. Betul. Ya. Karena kan di antara circle-nya, termasuk circle dong.
2: Betul, betul.
1: Pak Dandan, kemudian wakil menteri yang, wakil kepala yang lain, itu kan juga satu circle sama Bu Nani, ya. Tapi Bu Nani doang yang nggak ketangkep. Nah, sementara alasannya kenapa? Kita simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Alidavi.
0: Isu Update 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
2: Partai Gerindra menegaskan pengunduran diri Nanik Saudara Tideyang dari Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN tidak berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Juru bicara Partai Gerindra, Bachtra Banong, mengatakan di gedung DPR RI, di Jakarta pada 22 Juli 2026, bahwa Nani telah menyampaikan alasan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Nani memilih mundur karena ingin fokus menjalani pengobatan. Oleh karena itu, pengunduran diri tersebut tidak memiliki hubungan dengan persoalan yang lain, termasuk dugaan keterkaitan dengan kasus korupsi di BGN pada era Dadan Hindayana. Menurut Bachtra, keputusan Nani juga dipengaruhi besarnya tanggung jawab yang diemban oleh Kepala BGN dalam membenahi tata kelola lembaga tersebut. Pasalnya, BGN membutuhkan pemimpin yang memiliki energi dan mobilitas tinggi untuk mempercepat pembenahan lembaga. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung peran vital institusi TNI Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat melantik 1.177 perwira remaja TNI Polri di Istana Merdeka di Jakarta Pusat pada Rabu 22 Juli 2026. Ia menekankan, kedua lembaga tersebut memiliki peran besar untuk negara. Oleh karenanya, ia berharap agar sinergitas dan soliditas TNI Polri dapat terus terjaga. Prabowo menegaskan, baik TNI maupun Polri harus kuat, profesional, dan terus bersama-sama menjaga bangsa Indonesia. Ia juga mewanti-wanti agar jangan ada loyalitas korps yang sempit. Ia juga menyebut bahwa seluruh personil TNI dan Polri merupakan milik bangsa dan negara. Prabowo lantas mengingatkan kepada perwira remaja yang baru soal tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 102.9
1: Kay Radio. Murni karena kesehatan kan. Betul. Ternyata
2: kan ada alasan yang lain ya. Ada hubungannya lah sama kasus yang udah
1: sedang diselidiki. Tapi mungkin kalau misalnya karena kasus tersebut terus akhirnya menimbulkan tekanan yang sekarang ada, bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Karena kan juga beliau sebagai pentolan tertinggi. Betul. Kan sebagai kepala BGN yang baru. Betul. Otomatis menerima banyak banget
2: beban
1: dan tembakan-tembakan. Betul. Dari masyarakat.
2: Iya, tapi sebelum menerima tembakan itu kita harus mempersiapkan diri ya.
1: Yes.
2: Mempersiapkan diri salah satu contohnya adalah dengan menyiapkan mental.
1: Yes,
2: menyiapkan
1: betul.
2: Mental, menyiapkan raga, menyiapkan perut terutama karena urusan perut itu kan urusan yang paling penting ya.
1: Paling vital ya.
2: Nah, ngomong-ngomong urusan perut, tadi kan aku sempat nanya tuh rekomendasi mie ayam paling enak di Jember. Terus aku juga berterima kasih ke Sobat K yang sudah mau ya
1: sharing
2: ke kita, ke kami, siap di mana lokasi mie ayam, gerai mie ayam yang cukup oke untuk dicoba. Jadi ini Sobat Yuke tadi memberikan rekomendasinya. Ada salah satu warung mie ayam di Jember bernama Warung Pak W. Nah, Sobat Yoga menyampaikan kalau mie ayamnya di sini maknyus.
1: Waduh. Waduh.
2: Maknyus itu berarti oke ya, top.
1: Udah Pak Bondan nih.
2: Pak Bondan nih. Udah Pak Bondan itu berarti udah ACC ini berarti.
1: Apalagi ini kayaknya pas lagi di betul. Warung mie ayamnya lagi nih.
2: Makan. Terlihat dari raut wajah orang-orang yang ada di foto sini ya.
1: Uh-uh.
2: Sepertinya memang
1: maknyus.
2: Maknyus sepertinya. Terima kasih ya Sobat Yuke, semoga diberikan kesehatan ya. Dan nanti aku cobalah.
1: Iya.
2: Yeah. Warung Pak W. Ada di mana nih?
1: Wait, ini Alif juga cek di sekitar Langsep. Langsep itu mana ya?
2: Langsep itu mana?
1: Jalan Bondo. Oh, Patrang.
2: Oh, dekat sini berarti.
1: Yes, dekat
2: sini.
1: Jalan Slamet Riyadi.
2: Okay.
1: Salah.
2: Coba. Tapi aku cukup suka. Aku tadi sempat coba buka-buka kan, ada mereka juga jual nasi goreng, jual mie goreng, ada pangsit mie ayam dan soto ayam sih ini kayaknya.
1: Oh, nggak hanya mie ayam gak aja, tapi juga ada Chinese food ya. Tepatnya ke Chinese food. Wah, bisa tuh dicoba Sobat K. Dan juga ada Sobat Queen juga nih yang kasih rekomendasi ya. Ke Eri mengabarkan yang di Ajung itu enak, harganya murah, 6.000. Jadi untuk anak kuliah di Win cukuplah, dari kiriman orang, uang dari orang tua, tempat juga enggak jauh.
2: Ajung kalau dari sini.
1: Ajung sebelah mana dulu?
2: Makanya kalau dari sini bensin hitungan 10.000 sih, 16.000 sama aja ya. Tapi terima kasih ya buat Sobat Queen udah ngasih rekomendasinya. Mungkin ini juga kapan-kapan kalau kita butuh rekomendasi, Sobat Queen ada rekomendasi, dikasih namanya juga.
1: Yes.
2: Warung apa nih, spesifik lokasinya di mana?
1: Boleh.
2: Jadi kita nyarinya biar lebih cepat.
1: Iya.
2: Dan okay lah.
1: Siapa tahu pas lagi Eri jalan-jalan ke Roxy atau mungkin ke daerah sana, tiba-tiba keinget, oh iya mie ayam yang katanya Sobat Queen.
2: Betul.
1: Nah,
2: tapi
1: bisa tuh.
2: Emang Roxy masih di Ajung ya?
1: Roxy itu Mangli tapi udah deket ke Ajung.
2: Oh.
1: Ajung kan perempatan belok kiri itu.
2: Mangli, perempatan Mangli belok kiri ya?
1: Nah,
2: situ
1: Ajung.
2: I see.
1: Sekali ya, kapan-kapan ya. Terima kasih rekomendasinya.
2: Terima kasih.
1: Sobat Queen dan Sobat Yuke, kira-kira mana nanti yang akan dicoba sama Eri?
2: Kira-kira besok lah, mungkin besok mungkin akan aku ini ya, kasih ini ya, pendapatku pribadi ya.
1: Rating ya?
2: Rating ya. Meskipun aku bukan seorang pandit makanan, tapi barangkali reviewku juga berguna lah untuk menyejahterakan UMKM.
1: Bisa banget. Untuk kamu juga Sobat K, favorit kamu mie ayam di mana nih? Untuk malam hari ini kira-kira kebayangnya mie ayam di mana? Coba kamu share ke Alifa sama Eri ya di 08 11 378 10 29.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih dengan rekomendasi makan malam hari ini ya, Eri ya. Ternyata kalau dari Sobat Imawati bukan mie ayam ternyata.
3: Wah, apa itu?
2: Pelas ikan hasil dari laut sendiri katanya.
3: Menarik gitu kayaknya ya.
2: Ini menarik deh. Kemarin Alifa baru makan ini sih, pelas ikan.
3: Yang dibuat Sobat Imawati?
2: Enggak, bukan tentu saja. Jauh Sobat Imawatinya, cuman ini Sobat Imawatinya nawarin ikan terus, ya ampun baik sekali, baik tapi baik karena sekali. Jaraknya jauh ya, jadi iya, santai aja Sobat Imawati. Iya,
3: terima kasih ya.
2: Terima kasih banyak.
3: Semoga ya, semoga usahanya kini dia bikin, beliau bikin sendiri.
2: Sobat Imawati ini juga jadi salah satu krunya SPPG.
3: Oh, I see.
2: Jadi emang bakatnya kayaknya dimasak-masak
3: ya. Memasak. Oke, memasak itu adalah salah satu hal yang disukai oleh filsuf Yunani.
2: Gimana tuh?
3: Makanya kan filsuf Yunani itu selalu menyampaikan bahwa mens sana in corpore sano.
2: Akhirnya keluar juga.
3: Itu keluar, ini membalas juga. Membalas hutang ya, karena tadi kan sempat aku menyampaikan kalau akan aku sampaikan nanti menutup siaran semalam ini.
2: Malam hari ini.
3: Iya, filsuf Yunani itu selalu berkata mens sana in corpore sano, yang berarti berpikirlah dengan memasak. Karena ketika kamu memasak, kamu akan mencampurkan sesuatu dengan sesuatu sehingga itu menjadi sesuatu yang baru.
2: Betul. Begitu.
3: Jadi rajin-rajinlah memasak ya semua Sobat K. Saya juga, Sobat Alifa juga, kita semua juga. Bahkan pejabat-pejabat juga memasak. Memasak
2: iya
3: peraturan
2: dong.
3: Yang baik, nah. Memasak peraturan yang selalu berpihak kepada rakyat.
2: Nah, selalu cooking gitu ya, cooking. Karena kalau nggak gitu, gimana siapa yang akan menjalankan roda kehidupan dan pemerintahan di dunia ini, Sobat K?
3: Makanya kan presiden kita, presiden yang selalu kita banggakan itu punya program yang juga punya irisan kan dengan memasak.
2: Nah, tentu saja.
3: Makan bergizi gratis, memasak bersama. Gak tahu siapa.
2: Memasak bersama. Yang bergizi, ya, bergizi. Ya bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Dan ini memang ya kita harapkan, ngomong-ngomong soal MBG ya, karena ya ini kita harapkan benar-benar bakalan eksekusinya akan semakin membaik. Semoga. Apalagi juga ini sudah ada kepala BGN yang baru, Bapak Sudaryono, mudah-mudahan yang dia juga wakil mantan wakil Menteri Pertanian ya.
3: Betul.
2: Mudah-mudahan nanti juga untuk sumber-sumber pangannya juga nanti akan ada upgrade juga. Entah nanti perbaikan di harga atau mungkin apa. Bisa jadi.
3: Kan kembali kan petani itu kan penyangga ketahanan pangan Indonesia.
2: Nah, betul. Penyangga tatanan pangan negara Indonesia. Penyangga tatanan negara Indonesia.
3: Oh, penyangga tatanan negara Indonesia.
2: Yes, okay. Itu singkatannya. Jadi
3: memang kesejahteraan petani itu menjadi nomor satu.
2: Betul.
3: Petani, pedagang.
2: Yes.
3: Itu memang harus disejahterakan dan semoga aturan-aturan yang dibuat itu ke depan bisa lebih menyejahterakan petani.
2: Betul, apalagi ketika memang sudah ini eksekutornya adalah wakil, mantan wakil Menteri Pertanian, otomatis dia juga tinggal eksekusi aja gitu ya, untuk di BGN ini ya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan ekspektasi kita.
3: Semoga.
2: Tentu saja Sobat K. Dan akhirnya waktunya Liva dan Eri untuk pamit ya, malam sekali. Hari ini.
3: Aku mau nangis.
2: Ya udah Eri mau di sini terus Sobat K, Liva aja yang mau.
3: Enggak mau pulang.
2: Enggak mau. Ternyata Eri mau cari makan dulu ya. Karena kan tadi Eri bilang udah kelaparan nih.
3: Mau cari makan mie ayam di Pak W. Pak W tadi yang disampaikan Sobat Yoke.
2: Pak W boleh, boleh.
3: Coba itu. Terima kasih.
2: Terdekat dari sini ya.
3: Betul, betul.
2: Di Patrang. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat K. Dan besok kita akan ke perspektif lagi ya, seperti biasa.
3: Semoga kita diberikan sehat, umur panjang, kekuatan untuk senantiasa bertemu meskipun kita bertemu hanya melalui
2: udara.
3: Udara.
2: Waduh, mantep banget gak tuh udara dan online ya Sobat K. Seperti biasa kamu juga tentu masih bisa dengarkan kami gak cuma dari terestrial aja, tapi juga dari streaming di www.kastripradiojember.com. Alifa pamit.
3: Eri Alidavi pamit.
2: Sekian dari kami ya Sobat K. Kita akan tutup malam hari ini dengan satu informasi terkait dengan home visit yang dilakukan oleh Bupati Fawaid ya, karena memang bertepatan juga dengan Bunga Desaku Sobat K, yang bukan hanya sekedar seremoni tapi juga ada pelayanan lansia juga. Kita simak selengkapnya berikut ini. Bye bye, Alifa dan Eri pamit. Selamat malam Sobat K.
3: Selamat malam Sobat K.
4: Hot News.
5: Di sebuah rumah sederhana di Dusun Rowo, Desa Merawan, Kecamatan Mayang, senyum Nenek Salma dan Nenek Diah mengembang saat rombongan pemerintah Kabupaten Jember datang berkunjung pada Rabu siang 22 Juli 2026. Bukan sekedar silaturahmi, kedatangan mereka membawa layanan kesehatan dan perhatian langsung bagi para lansia yang membutuhkan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Mewakili Bupati Jember Muhammad Fawaid, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Ahmad Helmi Lukman memastikan para lansia dan kelompok rentan tidak luput dari pelayanan pemerintah. Helmi mengatakan, kegiatan home visit ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan program home care. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi berbagai pihak, mulai dari dinas sosial, dinas kesehatan, hingga perangkat desa, RT dan RW, agar warga yang membutuhkan dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Dalam kunjungan itu, petugas tidak hanya memastikan para lansia telah menerima bantuan sosial seperti PKH, BBNT, dan bantuan beras bulog. Tim kesehatan juga melakukan pemeriksaan, memberikan obat-obatan, serta edukasi kesehatan secara cuma-cuma. Dari hasil pemeriksaan, Nenek Salma diketahui mengalami tekanan darah tinggi sehingga langsung mendapatkan penanganan. Melalui Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan pelayanan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor atau puskesmas. Sebaliknya, pemerintah yang hadir langsung menyapa, mendengar, dan melayani warga hingga ke depan pintu rumah. Dengan cara itu, lansia, penyandang disabilitas, hingga ibu hamil berisiko tinggi diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih cepat, mudah, dan merata.
6: Sekaligus tadi Bu Rawat sama Bu Widan memberikan pemeriksaan gratis, sekaligus tadi kasih obat menurun tensi, tensinya tinggi, jadi tensinya tinggi karena pola makan. Itu harapannya ke depan semua lansia, warga rentan, kemudian bumil, resti, kemudian nanti disabilitas akan mendapatkan pemeriksaan.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

102.9 K Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, tanggal 23 Juli 2026, hari Kamis jam 6 pagi. Tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana dengan Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikut membantu untuk update informasinya. Di pagi hari ini, seperti biasa, as always, dingin ya Sobat K, banget. Jadi yang mau melakukan aktivitas di pagi hari ini, di pagi hari ini pastikan memakai baju yang hangat lengan panjang atau baju double seperti itu ya Sobat K, karena lumayan agak dingin dan masih lumayan menggigil juga di pagi hari ini. Semangat terus untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, semoga diperlancar tentunya. Nanti kita akan bahas beberapa informasi, isu-isu yang lagi hangat, informasi lokal, nasional maupun internasional, kita akan bahas ya Sobat K. Jadi kalau ada informasi penting lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Blues Teh Hijau baru saja diputarkan di pagi hari ini ya Sobat KI, mengawali DK Perspektif pagi hari ini. Dan tentu saja gak hanya lagu-lagu keren, tetapi juga informasi terhangat masih terus terupdate sampai siang nanti Sobat KI. Informasi pertama di pagi hari ini terkait dengan solusi krisis air bersih yang ada di Pakusari ya. Seperti kita lihat bahwa di Pakusari masyarakat sudah mulai merasakan dari krisis air bersih, sehingga dari pemerintah Kabupaten Jember akan melakukan penanganan krisis air bersih yang berada di Kecamatan Pakusari tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan air bersih di setiap musim kemarau. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera menyiapkan solusi jangka panjang agar warga tidak terus bergantung pada kiriman tangki air. Saat meninjau penanganan kekeringan pada Rabu 22 Juli kemarin, Fawaid mengatakan, pemerintah daerah telah menjalankan langkah darurat melalui penyaluran air bersih ke wilayah terdampak, termasuk Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang. Meski demikian, ia menilai bantuan tersebut hanya bersifat sementara sehingga diperlukan penyelesaian yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, pembahasan mengenai penanganan krisis air telah dilakukan bersama kelompok masyarakat, para kepala desa, serta camat di wilayah setempat. Ia meminta camat bersama dengan seluruh kepala desa segera memetakan kawasan yang rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan program jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih secara permanen. Dalam kesempatan yang sama, Fawaid juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar, mulai dari angka kematian ibu dan bayi, stunting, hingga akses layanan kesehatan. Ia juga memastikan program berobat gratis bagi masyarakat telah berjalan. Sementara itu, dari Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, mengapresiasi respon cepat Bupati Jember dalam menyosialisasikan sekaligus menjalankan berbagai program pelayanan publik, dan ia juga mendukung upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Jember. Good morning, what a good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Selamat pagi Sobat KI, kembali di 102,9 KI Radio. Masih barengan dengan Raffiana dan kita akan bergabung bersama dengan Sobat Reza Nasution yang akan mengabarkan kondisi traffic di Simpang Rambi Puji ya Sobat KI dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi, Sobat Reza.
2: Selamat pagi, Sobat Raffiana.
0: Silakan informasinya bagaimana kondisi traffic di Simpang Rambi Puji.
2: Terima kasih, Sobat Raffiana. Selamat pagi, Sobat K. Saya Reza Nasution, pengamat di arus lalu lintas dari Simpang Rambi Puji. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari arah Jalan Pro, baik dari arah Jalan Waksa saat ini masih cukup lemah. Untuk arus kendaraan dalam sepeda motor, mobil, dan kendaraan bermuatan berat. Tapi untuk volume kendaraannya belum terlalu bertambah. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan waspada kendaraan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Kendaraan Puji, saya Reza Nasution, kembali ke
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza di pagi hari ini yang mengabarkan di Simpang 3 Rambi Puji yang kondisinya masih lancar, kondusif, dan juga yang mau OTW dipersiapkan ya. Mungkin yang mau OTW ke arah sana, ke arah Rambi Puji, maupun yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja atau berangkat mengantarkan anaknya sekolah. Dan yang beraktivitas di pagi hari ini hati-hati karena udah banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas peningkatan volume kendaraan terutama juga di daerah lingkar kampus tadi udah padat sekali Sobat KI. Jadi hati-hati ya, nampaknya kondisi trafik di daerah Simpang Rambi Puji masih terpantau aman di pagi hari ini. Jadi yang mau berkabar juga kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio ya. Mungkin ada beberapa ruas jalan yang numpuk atau meningkat di pagi hari ini. Share aja ke WhatsApp KI Radio di 0811-378-1029.
3: Q-time dulu ah.
4: Q-time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
4: Q-time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita kembali untuk mengupdate informasi traffic bersama dengan Sobat Reza di pagi hari ini yang saat ini sudah standby di Simpang 4 Mangli. Bagaimana kondisi traffic di sana? Tentu saja selengkapnya dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi, Sobat Reza.
2: Selamat pagi, Sobat Reza.
0: Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih, Sobat Reza. Selamat pagi, Sobat K. Kembali dengan saya, Reza Nasuhuan, melaporkan dari Arus Lalu dari Simpang 4, terpantau arus lalu lintas jalan Sriwijaya dalam kondisi relatif lengang. Sementara itu arus kendaraan dari jalan Otto Iskandar menuju Ajung serta jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh motor, mobil serta kendaraan bermuatan berat yang cukup banyak melintas dari arah Ajung. Bagi kamu Sobat C yang mau kawasan Ajung atau agar lebih berhati-hati dan jaga jarak aman dan kurangi kecepatan. Demikian laporan arus lalu lintas di Jember, Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza di pagi hari ini yang melaporkan kondisi traffic di Simpang 4 Mangli. Kondisinya sudah mulai ada peningkatan ya Sobat K, peningkatan volume kendaraan. Jadi hati-hati selalu yang OTW di sana, apalagi yang akan melakukan aktivitas, mau berangkat kerja, yang penting hati-hati selalu. Nyantai aja Sobat K, yang penting sampai ke tujuan dalam kondisi yang aman. Nah, di pagi hari ini tentu saja nanti Raffiana ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Selamat pagi pemirsa The Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, Yeni Wahid mendatangi satu anak korban kekerasan seksual di Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, ia menegaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan perlindungan penuh dari negara maupun masyarakat. Salah satu rekomendasi yang disampaikan KOWANI yakni penguatan layanan forensik bagi korban kekerasan seksual di setiap polda melalui pembentukan unit pelayanan terpadu yang dilengkapi fasilitas umum atau servisum, tenaga medis forensik, pendamping psikologis, dan pekerja sosial. KOWANI mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Namun, ia menilai masih perlu adanya peningkatan layanan agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan berpihak kepada korban. Selain itu, KOWANI juga mengajak keluarga, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan seluruh warga untuk berani melindungi anak, mendengarkan suara korban, serta menghentikan budaya menyalahkan korban.
1: Nah, selain mengunjungi korban, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta perhatian terutama dari Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian Indonesia mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di masyarakat. Dan itu membutuhkan penanganan khusus, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum yang ingin menangani kasus. Salah satu yang saya lihat masih sangat kurang adalah pusat layanan terpadu untuk forensik dan visum bagi korban kekerasan seksual. Ini sangat penting. Karena apa? Untuk kasus korban kekerasan seksual itu waktu sangat sensitif sekali. Nah, jadi yang kita harapkan adalah setiap polda punya pusat penanganan forensik yang terpadu.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Saya Gemma Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa. Good morning.
2: Sound of Knowledge.